0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut. Sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
5: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
6: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
7: لتقويه العلاقه كل العلاقات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدبلوماسيه والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الاندلسي.
8: انا اترجم قليلا. Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan, Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
6: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
9: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan, peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
6: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
12: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
13: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
14: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
13: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
15: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
13: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
16: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
11: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
10: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun perkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditanggapi. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi kita diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Nyara Positi Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar di manapun Anda berada, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini, kita sudah terhubung bersama dengan Kak Iqbal dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Kak Mardiana.
1: Gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah baik Kak Mardiana, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik juga nih. Oke Kak Iqbal, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, silakan informasi selengkapnya.
2: Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, hari Minggu 13 September 2026. Suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 48 hingga 95%. Dan untuk angin, secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Pada pagi hari ini, kami pantau wilayah Lampung didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Utara, dan Lampung Barat. Pada malam hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Dan untuk dini hari, kami perkirakan secara umum cuaca di Provinsi Lampung cerah berawan hingga berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iqbal ya. Dan pendengar, semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan di hari ini ya. Dan kami akan masih terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Kak Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

Biara atau Rutan Kelas 1 Bandar Lampung ini menjalani proses akreditasi Sabtu 21 September 2026. Dan kegiatan ini dilaksanakan oleh tim Komite Akreditasi Kesehatan Pratama pendengar di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Akreditasi ini dilakukan sebagai bagian dari penilaian terhadap mutu pelayanan, tata kelola, serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santoso dan juga diikuti oleh jajaran terkait serta tim kesehatan rutan. Tim akreditasi melakukan penelitian, penilaian dan juga verifikasi terhadap sejumlah aspek pelayanan klinik meliputi administrasi, manajemen, sarana dan prasarana serta pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Seluruh jajaran rutan juga turut mendukung proses akreditasi pendengar dengan menyediakan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan tim penilaian dan pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan aman. Pendengar di manapun Anda berada, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti acara Mimbar Agama Kristen ya. Akan ada Kak Evangelis Andreas Jumani, penyuluh agama Kristen pendengar. Hari ini akan mengangkat tema tentang membangun iman melalui penderitaan dan kepasrahan. Dan untuk itu, jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan acara Mimbar Agama Kristen ke ruang dengar Anda bersama Evangelis Andreas Jumani, penyuluh agama Kristen. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun berada. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam program Mimbar Agama Kristen. Besar harapan kami, Mimbar Agama Kristen pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Untuk mengawali Mimbar Agama Kristen ini, mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa untuk meminta kuasa dan tuntunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Kami mohon Engkau mengurapi kami, memberkati kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Berkati RRI yang memancarluaskan program ini, supaya dapat terjangkau oleh seluruh para pendengar RRI dimanapun berada. Inilah doa dan pengharapan kami kepada-Mu ya Bapa, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81, terus jaya di udara, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Membangun Iman Melalui Penderitaan dan Kepasrahan. Firman ini saya landaskan di dalam Yeremia pasal yang ke-15 ayat 15 sampai dengan 21. Mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan dalam Yeremia pasal 15. Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai 21. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, saya persilakan untuk membaca dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu para pendengar sekalian dari sini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu adalah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau, karena tekanan tanganmu, aku duduk sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembunyikan. Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku. Air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadaku, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikian pembacaan firman Tuhan dari dalam Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan ini dan kita memperoleh pengetahuan yang luar biasa dari firman Tuhan yang baru kita baca. Latar belakang kitab Yeremia ini didasarkan pada sejarah krisis besar dari bangsa Yehuda menjelang dan selama pembuangan ke Babel. Ketika ketidaksetiaan umat kepada perjanjian dengan Allah mencapai puncaknya melalui penyembahan berhala, ketidakadilan sosial dan kemunafikan religius, teks ini dikaitkan dengan Nabi Yeremia, seorang imam dari Anatot yang dipanggil Allah sejak muda untuk menyampaikan firman yang keras namun penuh kasih. Dengan pelayanan yang berlangsung sekitar akhir daripada abad ke-7 hingga awal abad ke-6 sesudah Masehi, terutama pada masa pemerintahan Raja Yosia sampai runtuhnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Pesan umum dari kitab Yeremia menegaskan keadilan dan kekudusan Allah yang menghukum dosa, tetapi sekaligus menyatakan belas kasih dan pengharapan akan pemenuhan melalui pertobatan dan perjanjian yang baru. Secara khusus, Yeremia pasal yang ke-15 ayat 15 sampai 20 menampilkan pergumulan batin sang nabi yang jujur dan personal ketika ia mengadu kepada Allah tentang penderitaan, penolakan, dan kesendirian yang ia alami karena ketaatan pada panggilan kenabian. Dalam doa ratapan ini, Yeremia memohon pembelaan dan penguatan sementara Allah meneguhkan kembali panggilannya menuntut kesetiaan tanpa kompromi serta menjanjikan penyertaan dan perlindungan ilahi, sehingga bagian ini menegaskan bahwa kesetiaan pada firman Allah sering membawa penderitaan, namun tetap disertai janji pemulihan dan kekuatan dari Tuhan. Secara khusus perikop ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian, memperlihatkan dialog batin antara penderitaan manusia dan panggilan ilahi. Yeremia merasa terluka, terasing, dan teraniaya karena kesetiaannya menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang keras kepala ini. Namun di balik ratapan ini, Yeremia 15 ayat 15 sampai 20 menegaskan makna mendalam tentang relasi nabi dengan Allah. Penderitaan bukan tanda penolakan Allah, melainkan konsekuensi dari ketaatan. Pesan utamanya, Allah tidak menolak kejujuran ratapan hambanya ini, tetapi sekaligus menuntut kesetiaan yang murni dan keteguhan hati. Yeremia 15 ayat 15 berisi doa permohonan Yeremia atas atau agar Allah mengingat dan membelanya dari para penganiayanya, serta menegaskan ketergantungan total Yeremia pada keadilan Tuhan. Di ayat yang ke-16 menggambarkan sukacita rohani Yeremia saat menerima firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan identitas hidupnya. Di ayat yang ke-17 menyingkapkan kesendirian sosial nabi karena ketaatannya memisahkan dia dari kegembiraan umum bangsa yang hidup dalam dosa. Di ayat yang ke-18 merupakan puncak keluhannya ketika Yeremia mempertanyakan mengapa penderitaan terus berkepanjangan dan seolah-olah Allah diam. Di ayat yang ke-19, Allah menegur sekaligus memulihkan Yeremia, menuntut pertobatan batin dan kesetiaannya tanpa kompromi, serta menegaskan kembali otoritas kenabiannya. Di ayat yang ke-20 dan 21 berisi tentang janji perlindungan ilahi. Yeremia akan menjadi tembok tembaga yang kuat dan Allah sendiri akan menyelamatkan mereka serta melepaskan dari tangan orang fasik. Maka dengan demikian, perikop ini menegaskan bahwa Allah setia menopang hambanya yang setia, sekalipun harus berjalan melalui penderitaan dan penolakan. Allah mengundang Yeremia untuk kembali berdoa teguh dalam panggilannya dan menjadikan perlindungan serta pemulihan. Dari perikop Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai 21, kita bisa belajar bahwa pelayanan yang sejati seringkali mahal harganya, namun selalu berada dalam lingkup penyertaan dan kuasa Allah. Bapak Ibu para pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam buku Roma. Roma pasal yang ke-12, kita akan baca ayat yang ke-9 sampai ayat 21. Saya akan membacakan untuk kita semua Roma 12 ayat 9 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
1: janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Allah. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan Allah yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi biarlah tempat dan biarlah tempat kepada, saya ulangi, tetapi berikan tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menaruh bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21 yang baru kita dengar tadi. Bapak Ibu para pendengar yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 57 Masehi di kota Korintus. Pada akhir perjalanan misinya yang ketiga kepada jemaat di Roma yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan juga non-Yahudi. Latar belakang surat ini adalah kerinduan Paulus untuk menegaskan dasar iman Kristen yang benar di tengah jemaat yang beragam latar belakang budaya dan teologis. Sekaligus mempersiapkan mereka menjadi komunitas Kristen yang dewasa dan berseru serta bersatu. Secara umum, pesan surat Roma menekankan kebenaran tentang keselamatan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus yang membawa pembenaran, pembaruan hidup, dan panggilan etis bagi orang percaya. Roma 12 menandai peralihan penting dari ajaran doktrinal Roma 1 sampai 11, menunjukkan nasihat praktis, yakni bagaimana iman yang benar harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya dalam relasi dengan sesama dan sikap menghadapi kejahatan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 secara khusus berisi ajaran etika Kristen yang sangat konkret dan radikal, berfokus pada kasih yang sejati, tanpa kepura-puraan. Isi bagian ini menegaskan bahwa kasih Kristen bukan sekedar perasaan, melainkan sikap hidup yang aktif, penuh pengorbanan, dan berakar pada teladan Kristus. Maknanya orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kasih yang tulus, rendah hati, dan penuh damai. Bahkan di tengah konflik dan penindasan, pesan utama yang disampaikan Paulus adalah hidup orang Kristen harus menjadi kesaksian nyata tentang kasih Allah, terutama melalui respon terhadap kejahatan yang tidak dibalas dengan kebencian, melainkan dengan kebaikan. Dengan demikian, bagian ini mengajak jemaat untuk menampilkan iman yang transformatif, yang mengubah secara pikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sosial. Matius 12 ayat 9 menekankan kasih yang tulus dan sikap membenci kejahatan serta berpegang pada kebaikan. Di ayat yang ke-10 dan 11, dua ayat ini mengajarkan kepada kita kasih persaudaraan, saling menghormati, dan kesungguhan dalam melayani Tuhan. Di ayat yang ke-12, ayat ini mendorong kita semua jemaat untuk tetap bersuka cita dalam pengharapan dan sabar dalam penderitaan dan setia dalam berdoa. Pada ayat 13 sampai 15, ayat ini menekankan solidaritas, keramah tamahan, empati, serta kemampuan bersuka cita dan menangis bersama dengan sesama. Di ayat yang ke-16, mengajak saya dan Bapak Ibu para pendengar RRI sekalian untuk hidup dalam kerendahan hati dan keselarasan. Sedangkan di ayat 17 dan 18, melarang kita para pendengar RRI untuk membalas dan menegaskan panggilan untuk hidup damai dengan semua orang. Di ayat 19 sampai 21 juga menegaskan kepada kita semua para pendengar RRI bahwa pembalasan adalah hak Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang memperlakukan kita tidak baik, ada yang menganiaya, bukan kita yang harus membalasnya. Karena pembalasan adalah haknya Allah. Sementara orang-orang percaya, kita semua dipanggil untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebagai wujud nyata kasih Kristus kepada dunia. Sekarang, saya ingin mengajak kita semua membaca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6 kita akan baca. Matius pasal 6, kita baca ayat yang ke-21 sampai dengan 22. 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebelum kita mendengarkan uraian ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu pujian yang sudah dipersiapkan berikut.

Bapak Ibu para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, mari kita lanjutkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf, tadi ayat yang saya bacakan itu ada kesalahan pasal. Ya, seharusnya yang saya ajak Bapak Ibu membaca itu, membuka dan membacanya adalah Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Namun tadi kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 21 sampai 28. Saya akan mengajak kembali untuk membaca Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Kita akan baca. Dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu para pendengar sekalian, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Demikian pembacaan firman Tuhan dari dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Matius 16 ayat 21 sampai 28 ini dikaitkan dengan Rasul Matius. Ditulis bagi komunitas Kristen berlatar belakang Yahudi pada paruh akhir abad pertama. Latar belakang penulisan teks ini adalah titik balik penting dalam pelayanan Yesus. Setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dalam Matius 16 ayat 16, mulai bagian ini Yesus secara terbuka menyatakan jalan penderitaan yang harus ia tempuh. Penolakan, penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Pesan umum Matius 16 ayat 21 sampai 28 ini menegaskan bahwa Mesias yang akan menjadi yang sejati bukanlah pembebasan politis yang penuh kuasa duniawi, melainkan hamba yang taat yang menggenapi kehendak Allah melalui salib. Dengan demikian, teks ini mengoreksi
pemohonan murid-murid tentang Mesias dan sekaligus memperkenalkan hakikat pemuritan yang berpusat pada pengorbanan dan ketaatan. Matius 16 ayat 21 sampai 28 memperlihatkan kontras tajam antara rencana Allah dan harapan manusia. Ketika Yesus memberitakan penderitaan dan kematiannya, Petrus menegurnya, mencerminkan penolakan manusia terhadap jalan salib. Namun Yesus dengan tegas menolak cara berpikir tersebut dan menegaskan bahwa mengikutinya berarti menyangkal diri dan memikul salib. Jelas, Matius 16 ayat 21 sampai 28 menegaskan panggilan radikal bagi setiap pengikut Kristus. Keselamatan dan kehidupan sejati tidak ditemukan dalam mempertahankan kenyamanan diri, melainkan dalam kesediaan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada kehendak Allah. Pesan utamanya adalah kemuliaan sejati datang melalui penderitaan yang taat, dan kehidupan yang diselamatkan adalah kehidupan yang rela taat demi Kristus. Matius 16 ayat 21 menjelaskan awal pengajaran Yesus tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya sebagai bagian daripada rencana Allah. Ayat 22 sampai 23 menunjukkan respon Petrus yang menolak jalan salib sehingga Yesus menegur Petrus sebagai penghalang kehendak Allah karena berpikir secara manusia. Di ayat 24, ayat ini menegaskan syarat pemuritan, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Di ayat 25 menyatakan paradoks Injil, bahwa siapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup yang sejati. Sedangkan yang menyerahkan hidupnya demi Kristus akan menemukannya. Hidup sejati. Ayat 26. Ayat ini menegaskan ketidakberhargaan keuntungan duniawi tanpa keselamatan jiwa. Pada ayat 27 dan 28 menutup perikop dengan janji kedatangan Anak Manusia dalam kemuliaan dan penegasan bahwa keputusan mengikut Kristus memiliki konsekuensi kekal. Bapak Ibu para pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan, benang merahnya adalah dari dalam Matius pasal 16 ayat 28. Saya ulangi, Matius 16 ayat 21 sampai 28 dan juga Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 serta Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai 21 ini terletak pada panggilan untuk setia kepada kehendak Allah di dalam penderitaan sekalipun jalan bertumbuh atau jalan pertumbuhan iman dan pembebasan sejati. Yeremia menegaskan penderitaan nabi yang lahir dari ketaatan pada firman. Matius menegaskan bahwa mengikut Kristus berarti memikul salib dan menyangkal diri. Sedangkan dalam Roma menunjukkan
bagaimana penderitaan itu dihidupi secara konkret melalui kasih, kerendahan hati, dan kebaikan yang mengalahkan kejahatan. Nah, ketiga firman ini menegaskan bahwa iman dibangun bukan dengan kehidupan atau menghindari penderitaan, melainkan dengan menghayatinya bersama Allah, sehingga belenggu penderitaan diubah menjadi sarana pemulihan, pengharapan, dan kebebasan batin. Bapak Ibu para pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar anggapan bahwa iman yang kuat akan membawa hidup yang nyaman dan bebas masalah. Banyak orang berharap ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, melayani dengan setia, dan hidup benar, maka penderitaan akan menjauh. Namun realitasnya, Bapak Ibu para pendengar, hidup berkata sebaliknya. Seorang petani tetap bisa gagal panen meskipun ia rajin beribadah. Seorang pelayan gereja bisa mengalami konflik meskipun ia melayani dengan tulus, dan sebuah keluarga Kristen bisa tetap menghadapi sakit, kehilangan, atau pergumulan ekonomi. Ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk kehidupan orang-orang beriman saya dan Bapak Ibu para pendengar RRI yang setia. Pernyataannya atau pertanyaannya bukan apakah kita akan menderita, melainkan bagaimana kita memaknai dan menjalani penderitaan itu di hadapan Allah. Ketiga firman Tuhan yang sudah kita baca di atas ini menolong kita memahami bahwa iman justru bertumbuh ketika kita tidak menghadiri atau menghindari penderitaan, melainkan menghadapinya dengan bersandar penuh kepada Allah. Matius 16 ayat 21 sampai 28 menjadi pusat perenungan bagi kita semua, Bapak Ibu para pendengar. Setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus mulai menjelaskan secara terbuka, secara terinci, bahwa jalan harus ia tempuh bukanlah jalan kejayaannya duniawi, melainkan jalan penderitaan, penolakan, salib, dan kematian sebelum kebangkitan dan kemuliaan. Pernyataan ini mengguncang harapan para murid. Petrus bahkan menegur Yesus karena baginya penderitaan tidak sejalan dengan gambaran Mesias yang penuh kuasa. Namun Yesus dengan tegas menolak cara berpikirnya Petrus. Ya, cara berpikirnya Petrus tersebut dia tolak dan berkata, "Anyalah iblis." Teguran ini menunjukkan bahwa keinginan yang menghindari penderitaan dapat menjadi penghalang bagi kehendak Allah. Namun kemudian dia menegaskan prinsip pemuritan, setiap orang yang mau mengikut dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Iman Kristen bukan jalan mencari kenyamanan, melainkan jalan penyerahan diri total kepada Allah. Paradoks
Injil ditegaskan, siapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan diri, kehilangan hidup yang sejati. Tetapi siapa yang kehilangan hidupnya demi Kristus akan memperolehnya. Di sini penderitaan bukan tujuan, melainkan konsekuensi dari ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Pergumulan ini juga tampak jelas dalam Yeremia 15 ayat 15 sampai 21, di mana Nabi Yeremia adalah contoh nyata seorang hamba Tuhan yang menderita bukan karena kesalahan pribadi, melainkan karena ketaatannya pada firman Tuhan. Ia ditolak, ia diejek, dan hidup dalam kesepian. Dalam kejujurannya, Yeremia mengadukan rasa sakit dan keluhan batinnya kepada Allah. Bahkan mempertanyakan mengapa penderitaannya terasa tidak berkesudahan. Allah tidak menolak ratapan Yeremia. Sebaliknya, Allah menegaskan kembali panggilannya, menuntut kesetiaannya tanpa kompromi, dan menjadikan penyertaannya serta perlindungannya. Yeremia diajak untuk kembali berdiri teguh, menjadi tembok tembaga yang kuat. Dari sini kita belajar bahwa bergantung kepada Allah tidak berarti

memberi kasih yang tulus. Sabar dalam penderitaan, tekun dalam doa, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang percaya dipanggil untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pesan ini sangat radikal karena respon alami manusia terhadap penderitaan adalah kemarahan, dendam, dan keputusasaan. Namun Paulus menegaskan bahwa iman yang dewasa justru tampak dalam sikap kasih, kerendahan hati, dan kesediaan hidup damai dengan semua orang. Dengan demikian, penderitaan tidak dibiarkan merusak iman, tetapi diolah menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa Allah yang bekerja dalam diri orang percaya. Ketiga firman ini menguatkan kita semua, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Matius menegaskan dasar teologis pemuritan melalui salib. Yeremia memperlihatkan pengalaman personal penderitaan seorang hamba Tuhan. Dan Roma menunjukkan wujud praktis iman yang bertumbuh di tengah penderitaan. Semua mengarah pada satu kebenaran. Pertumbuhan iman tidak terjadi dengan menghindari penderitaan, melainkan dengan menjalaninya dalam keteguhan, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sebagai kesimpulan dalam khotbah ini, bagi saya, para pendengar sekalian, bagi kita semua, umat-umat Allah masa kini, tentu ketiga firman kita pagi ini sangatlah relevan di tengah-tengah kehidupan modern. Tekanan ekonomi, konflik sosial, perbedaan pandangan, kelelahan dalam pelayanan dan pergumulan keluarga, kita sering tergoda untuk mencari jalan pintas, menghindari salib, atau menarik diri dari tanggung jawab iman. Renungan kita, yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah, mari kita mengajak diri kita untuk tetap berani setia meskipun harus memikul salib. Aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah tetap melayani dengan kasih meskipun memikul salib. Kita harus tetap setia dan taat di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah kami dengar. Kami mohon Kau meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, agar hidup, tumbuh, dan berbuah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah di mana kami berada, berbaur bersama dengan seluruh lapisan masyarakat. Bapa di surga, kami mohon Kau memberkati seluruh pendengar kami. Inilah doa dan pengharapan kami kepada-Mu, Bapa. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini mimbar agama Kristen pada saat ini. Kita akan berpisah dan bertemu kembali di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025 dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Manapun Anda berada hari ini ya, Minggu 13 September 2026. Ternyata bukan sekedar hari pekan, akhir pekan biasa ya pendengar ya. Tanggal ini jadi momen nih untuk mengingat ada 4 peringatan penting yang membawa pesan tentang teknologi, lingkungan, pendidikan, dan juga kebersamaan pendengar. Ya, yang pertama ini ada Hari Programmer Internasional pendengar. Peringatan ini tentunya ditujukan untuk mengapresiasi para programmer yang kerja di balik berbagai aplikasi, website hingga teknologi yang kita gunakan setiap hari. Tanpa mereka tentunya banyak sekali aktivitas digital kita nih mungkin tidak akan semudah sekarang ya pendengar. Selanjutnya ada juga Hari Coklat Internasional. Momen ini menjadi ajakan sederhana ya untuk menikmati salah satu makanan favorit banyak orang, sekaligus juga mengenal perjalanan coklat dari biji kakao hingga menjadi cemilan yang menemani berbagai suasana. Selain itu di tanggal 13 September juga diperingati sebagai Hari Positive Thinking sedunia pendengar. Peringatan ini mengingatkan ya bahwa berpikir positif ini bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi memilih untuk menghadapi tantangan dengan harapan, semangat, dan solusi yang lebih baik. Dan satu lagi yang gak kalah penting, di Indonesia hari ini juga diperingati sebagai Hari Manggala Agni. Ini adalah hari jadi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang menjadi garda terdepan dalam mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta lahan demi menjaga kelestarian alam dan juga kualitas udara yang kita hirup bersama. Jadi di balik tanggal 13 September ini pendengar, ada banyak banget makna yang bisa kita bawa ya, di antaranya menghargai inovasi, menjaga lingkungan, menebarkan energi positif, dan tentu saja menikmati manisnya coklat sebagai penyemangat hari.

taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, pernah gak sih dengar istilah anyang-anyangan? Nah, jangan langsung dianggap sepele ya kalau misalkan Anda mengalami ini. Nah, karena bisa jadi ini adalah awal dari gejala infeksi saluran kemih, pendengar, atau yang dikenal dengan ISK, yang ternyata ini lebih sering dialami oleh perempuan. Secara medis, perempuan memang lebih rentan terkena ISK karena saluran kemihnya lebih pendek. Akibatnya, bakteri lebih mudah masuk ke kandung kemih dan menyebabkan infeksi. Salah satu bakteri yang paling sering menjadi penyebabnya adalah E. coli, pendengar, yang sebenarnya berasal dari usus. Nah, selain faktor anatomi, ada beberapa juga kebiasaan yang bisa meningkatkan resiko, misalnya sering menahan buang air kecil, kurang minum air putih, atau kurang menjaga kebersihan area intim. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain adalah rasa perih atau terbakar saat buang air kecil, keinginan buang air kecil yang terus-menerus meski urinnya sedikit, urin yang keruh atau berbau menyengat, hingga nyeri di bagian bawah perut. Jika sampai disertai demam atau nyeri pinggang, pendengar, jangan tunda untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan karena infeksi ini bisa menyebar ke ginjal. Dan kabar baiknya, ISK bisa dicegah dengan langkah yang sederhana. Biasakan minum air putih yang cukup, jangan menahan buang air kecil, jaga kebersihan organ intim, gunakan pakaian dalam yang nyaman dan mudah menyerap keringat, serta segera buang air kecil setelah berhubungan seksual. Dan yang harus diingat, pendengar, menjaga kesehatan saluran kemih bukan soal hal besar, tetapi soal kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Tubuh memberi sinyal dan tugas kita adalah mendengarkannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
4: Buat apa?
3: Biasa mau story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa ya pukul 9 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita sejak pagi tadi ya sepertinya harus Andina akhiri dulu sampai di sini. Nanti akan ada rekan Andina yang menemani Anda dalam Lampung siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda pendengar, dan tentunya tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Andina pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

siang, kami ucapkan untuk Anda yang juga tengah beraktivitas di luaran sana ya. Hari ini cuaca Kota Bandar Lampung juga cukup sejuk setelah tadi panasnya lumayan terik ya. Tapi ketika ada hujan mulai rintik-rintik, mungkin di beberapa daerah di rumah Anda juga sudah ada yang turun hujan. Ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur ya, ketika beberapa hari dan juga setelah sekian lamanya kita sudah mengalami kekeringan gitu ya, dan sudah mulai tanda-tanda turun hujan ya. Satu informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar yang kali ini juga terus sangat memperhatikan dan juga aware terhadap kesehatan. Nah, informasi kali ini dari Klinik Pratama yang saat ini merupakan rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung telah menjalani proses akreditasi. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh tim Komite Akreditasi Kesehatan Pratama selaku koordinator wilayah Lampung di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Dan akreditasi ini dilakukan sebagai bagian dari penilaian terhadap mutu pelayanan serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Jadi Kepala Rutan Kelas 1 Sri Wahyu Santosa juga mengatakan akreditasi ini menjadi momentum untuk memastikan pelayanan kesehatan di lingkungan rutan berjalan sesuai dengan standar dan memenuhi kebutuhan warga binaan. Dan dalam pelaksanaan akreditasi ini juga menjadi bagian dari upaya Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berkesinambungan bagi warga binaan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung baru saja mencatat penerbitan 31.225 paspor sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dan paspor yang juga diterbitkan itu hingga Agustus mencapai 31.225 ya. Dan pelaksana harian Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung Fahrudin juga mengatakan jumlah penerbitan diperuntukkan bagi masyarakat dengan keperluan naik haji, kemudian umroh, dan sebagian menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Jadi hal ini dikatakan bahwa sejumlah layanan kepada WNA yang mengurus izin tinggal imigrasi Bandar Lampung tahun ini mencapai 47,70% dibandingkan total capaian sebanyak 965 layanan. Jadi capaian ini juga menjadi bagian dari upaya Kantor Imigrasi Bandar Lampung menghadirkan pelayanan yang juga semakin profesional, responsif, integritas, modern, dan juga akuntabel.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama program Matika Jakarta guna mendengarkan dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: kembali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to...
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh. Dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan. Bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história, pois, seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit, lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental, untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin, dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim, la motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat 1 dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It's just amazing.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara
3: keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
4: Barjok.
3: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa.

dan seperti yang beberapa kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rapliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Shin Tae-yong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: sudah ini awal ini langsung tahunnya yang peringkat kedua musim lalu dan sudah dihong dari peringkat kedua itu ya sebagai yang peringkat satu musim lalu. Ya, kemenangan sebelumnya seperti ya. Jika kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini, pasti akan lebih lancar perjalanan ke depannya selama kita berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal hari ini. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Masih dari Super League pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
7: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United, Zé Gomes, menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari Tendesun.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIR Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the three points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya.
10: So, untuk
12: buat video poin tersebut, tinggal si Parepare.
10: Dan
12: apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apache dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Tuhan hidayah.

0: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
1: Tahukah kamu, Jin?
2: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
7: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
6: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
7: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
6: Oh gitu ya, Jeng.
7: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Satu, dimana saja Anda berada, pernah nggak sih dengar tips kalau minum air putih sebelum makan itu katanya bisa membantu menurunkan berat badan? Benarkah sesederhana itu, pendengar? Ternyata minum air putih ini sebelum makan memang bisa menjadi salah satu kebiasaan yang mendukung pola makan hidup sehat ya. Karena air bisa membantu memberikan rasa kenyang sementara, sehingga kita mungkin jadi lebih mudah dalam mengontrol porsi makan. Tapi ingat ya, bukan berarti cukup minum air lalu berat badan ini langsung turun. Karena penurunan berat badan tetap juga dipengaruhi oleh pola makan secara keseluruhan, aktivitas fisik, tidur, dan juga kebiasaan hidup lainnya. Jadi kalau mulai kebiasaan sederhana, minumlah air putih sebelum makan, boleh banget dicoba ya, karena tentunya bisa diimbangi dengan pola hidup yang juga sehat tentunya. Segelas air sebelum makan mungkin sederhana, tapi kalau konsisten bisa jadi kebiasaan, dan ini bisa menjadi langkah kecil menuju pola hidup yang lebih sehat lagi.

0: dentikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, tahukah Anda proyek pembangunan infrastruktur saat ini mitigasi konflik manusia dan juga gajah di Taman Nasional Waikambas yang menelan anggaran hingga 850 miliar rupiah telah mencapai 82%. Di tengah pembangunan yang juga ditunjukkan untuk mengurangi konflik gajah dengan masyarakat masih menjadi persoalan yang juga harus diselesaikan, yakni akses petani menuju lahan yang juga berada di sekitar tanggul. Warga desa Sukarhayu tidak mempersoalkan pembangunan tanggul tersebut, tapi juga mereka hanya meminta pembangunan tidak membuat aktivitas pertanian menjadi terputus. Karena menurutnya, ini pemerintah juga berupaya menjembatani kepentingan warga dengan pihak pelaksana pembangunan. Dan nantinya akan ada aspirasi beberapa warga dari pihak komite yang juga bisa mengakomodir tersebut ya. Dan salah satu solusi yang juga disepakati adalah membuat pintu akses pada tanggul, sehingga alat dan juga mesin pertanian tetap dapat digunakan untuk menuju sawah. Jadi win-win solution-nya disampaikan, artinya dari pihak komite mungkin akan dibuatkan pintu untuk akses alat-alat seperti hand tractor dan lain sebagainya untuk para petani.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Mister Capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Dengan saat ini Gubernur Lampung Rahmat Mirza Ninjausal mendorong lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing dan juga terserap di pasar kerja global. Dorongan itu juga disampaikan Mirza dalam rapat penguatan sinergitas pelatihan dan juga industri daerah melalui pembentukan forum komunikasi lembaga pelatihan dan industri daerah atau FKLPID Provinsi Lampung di ruang Sakai Sambayan. Dan menurutnya kebutuhan tenaga kerja ini tidak lagi hanya berorientasi pada pasar Lampung dan Indonesia ya, tapi juga perubahan teknologi dan pola investasi merupakan pemerintah yang juga perlu mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri global. Karena itu, Pemprov Lampung terus mendorong perluasan akses kerja ke luar negeri, salah satunya melalui penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI. Ya, seperti Jepang dan Malaysia yang menjadi sejumlah negara menjadi sasaran pengembangan pasar kerja bagi tenaga kerja asal Provinsi Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan berita daerah Lampung siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pasca PCC atau daring selama 4 hari, kita melaksanakan sholat istisqo seperti yang ada di surat edaran dari Dinas Kabupaten Waikanan.
2: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami membangun komunikasi yang semakin terbuka, konstruktif, profesional, dan berkelanjutan antara institusi pemerintah dan media.
0: Selamat siang mendengar berita dari Lampung Siang edisi Minggu 13 September 2026 dengan topik berita. Aktivitas warga di Bandar Lampung tetap berjalan di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Pemerintah kota memilih memperkuat perlindungan warga melalui pembagian masker, pengurangan debu di lingkungan, hingga kesiapan layanan kesehatan. Topik tersebut akan merangkai berita dari Lampung Siang hari ini, di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung ini juga direlay oleh stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Aktivitas warga di Bandar Lampung tetap berjalan di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Pemerintah kota memilih memperkuat pelindungan yang juga melalui pembagian masker, pengurangan debu, dan lingkungan hingga kesiapan layanan kesehatan. Berikut laporan Nurdia Novasari.
3: Abu vulkanik Gunung Anak Rakatau yang terbawa ke wilayah Bandar Lampung mendorong pemerintah kota mengambil sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat. Warga yang masih harus beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker dan lebih memperhatikan kebersihan makanan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana juga turun langsung membagikan masker kepada masyarakat di sejumlah ruas jalan mulai dari kawasan Dr. Susilo hingga Tengku Umar. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu warga yang tetap menjalankan aktivitas di tengah kondisi udara yang dipengaruhi abu vulkanik. Selain itu, BPBD dan jajaran pemadam kebakaran terus melakukan penyiraman untuk membantu mengurangi debu di sejumlah kawasan. Upaya tersebut menjadi bagian dari penanganan pemerintah kota agar paparan abu vulkanik tidak semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Perlindungan juga disiapkan dari sisi layanan kesehatan. Sebanyak 32 puskesmas di Bandar Lampung bersama jajaran kecamatan disiagakan untuk membantu menangani warga yang mengalami keluhan kesehatan selama kondisi tersebut berlangsung. Eva Diana mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas di luar rumah.
4: Dalam kalau keluar harus pakai masker, ya akhirnya ya hati-hati itu kanannya kan kena debu, napanya kena debu, ya. Ya kalau menurut kita yang kayak angkringan itu juga harus berhati-hati. Makanan kan juga harus higienis, harus baik. Kalau kemarin nggak ada debu, bolehlah terbuka, tapi kalau sekarang ya harus terbesar. Dan alhamdulillah kalau untuk sekarang ini kota Bandar Lampung aman. Walaupun debunya banyak sekali kita masih aman, tapi tadi mudah bisa mengimbau masyarakat tetap waspada, tetap hati-hati. Dan harapan kita debu vulkanik ini cepat berlalu, ya. Dan juga kota Bandar Lampung makin aman.
3: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan penggunaan masker menjadi langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan abu vulkanik saat beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah kota juga mengajak masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Warga diharapkan tetap waspada dan segera memanfaatkan layanan kesehatan apabila mulai merasakan gangguan pernafasan atau keluhan lainnya setelah terpapar abu. Dari Bandar Lampung, Nurdia Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung memperkuat sinergi dengan media massa melalui media gathering kehumasan dan juga capaian kinerja tahun 2026. Kegiatan itu menjadi wadah mempererat hubungan antara jajaran imigrasi dengan media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Berikut laporan Siti Triani.
5: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung memperkuat sinergi dengan media massa melalui media gathering kehumasan dan capaian kinerja tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat hubungan antara jajaran imigrasi dengan media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Sejumlah perwakilan media cetak dan elektronik, influencer lokal, serta pengampu kehumasan dari unit pelaksana teknis keimigrasian turut hadir dalam kegiatan tersebut. Rangkaian acara diisi dengan pemaparan capaian kinerja Januari hingga Agustus 2026, talkshow bersama para kepala seksi, serta diskusi mengenai layanan dan kebijakan keimigrasian. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan kesempatan bagi media untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai perkembangan layanan keimigrasian. Pelaksana harian Kepala Kanim Kelas 1 TPI Bandar Lampung, Fahrudin Rominoviar Saputra mengatakan, keterbukaan terhadap media menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi.
2: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami membangun komunikasi yang semakin terbuka, konstruktif, profesional, dan berkelanjutan antara institusi pemerintah dan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Acara ini bukan sekedar mempertemukan institusi pemerintah dengan media, melainkan mempertemukan dua kekuatan utama yang berperan vital dalam membangun persepsi, pengetahuan, dan kepercayaan publik. Maka dari itu, kami membuat makna dari kegiatan ini Impact 2.4, Immigration Media Partnership for Accurate Communication and Trust.
5: Sementara itu, Kanim Bandar Lampung mencatat telah menerbitkan 31.225 dokumen paspor hingga Agustus 2026. Selain itu, tercatat 470 layanan izin tinggal bagi warga negara asing serta 21 tindakan administratif keimigrasian maupun pro justitia. Dari sisi penerimaan negara, PNBP yang dihimpun Kanim Bandar Lampung hingga Agustus mencapai 24,07 miliar. Melalui media gathering tersebut, Kanim Bandar Lampung berharap sinergi dengan media dapat terus diperkuat dalam menyampaikan informasi keimigrasian secara akurat dan mudah dipahami masyarakat. Kolaborasi ini juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta keterbukaan informasi publik. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Rektor Universitas Lampung, Profesor Lusmeilia Friani mendorong mahasiswa untuk memperkuat literasi keuangan agar mampu mengambil keputusan finansial secara bijak. Berikut laporan selengkapnya.
6: Ketika menghadapi dugaan penipuan, mahasiswa dan masyarakat harus tahu cara memverifikasi.
7: Rektor Universitas Lampung Profesor Lusmeilia Afriani menekankan pentingnya literasi keuangan bagi mahasiswa agar tidak berhenti pada pengetahuan yang diperoleh melalui seminar, tetapi diterapkan dalam pengambilan keputusan finansial sehari-hari. Menurut Profesor Lusmeilia, mahasiswa perlu dibekali kemampuan praktis seperti menyusun anggaran, menghitung kemampuan berutang, memilih investasi legal, serta melindungi data pribadi dari ancaman penipuan digital. Kemampuan tersebut penting karena mahasiswa mulai berhadapan dengan berbagai pilihan keuangan, mulai dari mengatur pengeluaran hingga menggunakan layanan keuangan dan menentukan pilihan investasi maupun pinjaman. Mahasiswa juga perlu memahami langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi dugaan penipuan digital. Mahasiswa harus mampu memverifikasi informasi, mengetahui pihak yang dapat dihubungi untuk berkonsultasi, serta menggunakan saluran pelaporan yang tersedia. Selain melalui seminar dan pembelajaran di kelas, Profesor Lusmeilia mendorong perguruan tinggi memperkuat literasi keuangan melalui riset, kegiatan akademik, dan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut dapat menjadi ruang untuk menerapkan pengetahuan finansial secara langsung sekaligus memperluas manfaatnya di tengah masyarakat.
6: Ketika menghadapi dugaan penipuan, mahasiswa dan masyarakat harus tahu cara memverifikasi tempat bertanya dan saluran untuk segera melapor. Ketiga, membawa literasi keluar dari kampus melalui riset, AKN, dan pengabdian. Perguruan tinggi dapat mendampingi sekolah, UMKM, desa, petani, dan komunitas agar akses pembiayaan digunakan secara sehat dan produktif.
7: Profesor Lusmeilia mengatakan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan berbagai pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan, LPS, Bank Indonesia, pemerintah daerah, perbankan, dan media. Kolaborasi itu diperlukan untuk membangun ekosistem yang membantu mahasiswa memahami produk dan layanan keuangan sekaligus mengenai risikonya serta mengetahui mekanisme perlindungan yang dapat digunakan ketika menghadapi persoalan finansial. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kejaksaan Agung menyita uang lebih dari 1 triliun rupiah milik PT PSMI dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan. Penyitaan ini memicu kekhawatiran petani tebu terhadap keberlanjutan penyerapan hasil panen. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Kejaksaan Agung menyita uang lebih dari 1 triliun dari PT Pemuka Sakti Manis Indah atau PSMI terkait penyidikan dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan tebu di Waikanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan uang tersebut diserahkan pihak PT PSMI sebagai bentuk itikad baik untuk pemulihan kerugian negara. Penyidik masih menghitung kerugian negara dan mendalami perkara tersebut. Ia menjelaskan perkara berkaitan dengan dugaan pengelolaan kawasan hutan PT Inhutan Delima untuk perkebunan tebu dengan luas sekitar 32.375 hektar. Penyidikan juga masih dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
9: Mana kita saksikan bersama. Uang yang di depan ini sebesar 1 miliar 1 triliun 3 miliar 184 juta rupiah dan uang USD sebanyak 166.000 yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui saudara PRL yaitu pegawai PT PSMI. Dan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari pengadilan negeri.
8: Di sisi lain, penyitaan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi petani tebu di Waikanan yang selama ini bermitra dengan PT PSMI. Petani khawatir proses hukum terhadap perusahaan kembali berdampak pada penyerapan hasil panen dan pendapatan mereka. Salah seorang petani tebu, Solihin, berharap proses hukum dapat berjalan tanpa mengganggu aktivitas petani. Ia juga berharap perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan operasional sehingga hasil panen petani tetap terserap. Menurutnya, keberlangsungan penyerapan tebu menjadi penting karena hasil panen merupakan sumber pendapatan petani. Karena itu, petani membutuhkan kepastian terkait kelanjutan kerjasama dan pembelian hasil produksi mereka.
10: Tentunya kami para petani khawatir dan resah ya atas penyitaan uang dari PT PSMI oleh Kejaksaan Agung. Kami para petani mandiri ini seluruh biaya operasional tergantung dari PT PSMI. Kami khawatir kalau sampai PT PSMI ini nggak beroperasi karena penyitaan ini. Dampaknya ke kami juga. Dijual kemana hasil panen kami ini? Sedangkan kami sudah keluar biaya besar untuk petani tebu selama ini. Kalau penyitaan ini berdampak ke kami, pastinya kami para petani bisa ikut hancur juga. Jadi pikirkanlah juga nasib kami ini untuk para pemerintah yang ada di pusat.
8: Petani berharap pemerintah dan aparat penegak hukum turut memberikan keberlangsungan usaha masyarakat yang bergantung pada perkebunan tebu. Penegakan hukum terhadap perusahaan diharapkan tidak berdampak pada petani yang tidak terlibat dalam perkara. Sementara itu, Kejaksaan Agung masih melanjutkan penyidikan kasus PT PSMI. Uang yang telah disita akan menjadi bagian dari proses hukum dan pemulihan kerugian negara apabila nantinya terbukti terdapat kerugian keuangan negara. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Waikanan AKBP Romadona menegaskan akan segera mendalami sejumlah kasus prioritas yang juga saat ini belum tuntas. Langkah tegas ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan juga berkeadilan. Berikut laporan Teddy Haryanto.
11: Kami yang pertama akan laksanakan dulu terlebih dahulu evaluasi ke dalam, konsolidasi, menata terlebih dahulu secara internal.
12: Kepala Kepolisian Resort Kapolres Waikanan AKBP Romadona menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan sejumlah kasus prioritas di wilayah hukumnya yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah atau PR atau belum terselesaikan. Meski demikian, perwira menengah kepolisian tersebut menyatakan bahwa pihaknya akan berhati-hati dan tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah. AKBP Romadona menjelaskan langkah awal yang akan dilakukan oleh jajarannya adalah melakukan pendalaman materi atau kasus-kasus tersebut secara komprehensif. Dijelaskannya, pihaknya akan melakukan pendalaman terlebih dahulu serta akan melakukan diskusi secara internal untuk memahami konstruksi perkaranya secara utuh. Kapolres menambahkan pemahaman yang matang dari hasil diskusi internal ini sangat penting agar langkah penegakan hukum yang diambil tepat sasaran dan profesional. Lebih lanjut ia menjamin bahwa asas transparansi akan tetap dikedepankan oleh Polres Waikanan. Setelah seluruh tahapan evaluasi dan pemahaman kasus di tingkat internal rampung, pihaknya berjanji akan segera membuka informasi tersebut kepada masyarakat luas.
11: Kami yang pertama akan laksanakan dulu terlebih dahulu evaluasi ke dalam, konsolidasi, menata terlebih dahulu secara internal. Jadi setelah penataan internal, nanti akan lanjut keluar. Tentunya program yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Waikanan. Kasus-kasus prioritas memang ada beberapa yang kami dapat informasi, namun kami mohon waktu sebentar untuk diskusikan terlebih dahulu untuk secara internal. Nanti setelah kita pahami secara keseluruhan, ya, perkara, ya, nanti akan kita pasti akan sampaikan kepada rekan-rekan.
12: Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar. UPT SMP Negeri 1 Waituba menggelar sholat istiqoh bersama guru dan siswa untuk memohon turunnya hujan di tengah kekeringan. Kegiatan ini mengawali kembali pembelajaran tatap muka usai 4 hari PJJ. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
13: Unit pelaksana teknis UPT SMP Negeri 1 Waituba menggelar sholat istiqoh setelah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kegiatan tersebut diikuti guru dan siswa kelas 7 hingga kelas 8. Sholat istiqoh dilakukan sebagai ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera menurunkan hujan. Kepala UPT SMP Negeri 1 Waituba, Eni Rusdiana, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengawali kembali aktivitas sekolah. Menurutnya, pelaksanaan sholat istiqoh mengacu pada surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan. Kegiatan berlangsung lancar dengan melibatkan guru dan peserta didik. Dirinya berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat menjadi ikhtiar untuk menghadapi kondisi kekeringan. Ia juga berharap hujan segera turun di wilayah Waituba dan sekitarnya.
1: Untuk mengawali kegiatan kita setelah pasca PJJ atau daring selama 4 hari, kita melaksanakan sholat istiqoh seperti yang ada di surat edaran dari Dinas Kabupaten Waikanan. Jadi diikuti oleh sejumlah guru dan anak-anak dari kelas 7 hingga kelas 8. Alhamdulillah sholat berjalan dengan lancar. Semoga cara kita mengetuk pintu langit itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segera diturunkan hujan. Demikian harapan kami.
13: Lebih lanjut, pelaksanaan sholat istiqoh menjadi momentum bagi warga sekolah untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan. Selain itu, kegiatan tersebut mengajak siswa memperkuat nilai spiritual dalam menghadapi situasi kekeringan. SMP Negeri 1 Waituba sebelumnya melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama 4 hari. Pembelajaran tersebut dilakukan sebelum aktivitas sekolah kembali berlangsung secara langsung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, Pengurus Provinsi Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau APTI Lampung mematangkan persiapan tim handball menghadapi PON Pantai 2026 di Jakarta pada bulan November mendatang. Nomor beach handball menjadi salah satu fokus persiapan dalam target meraih medali. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
15: Anak itu baru turun untuk pertama kalinya di nomor beach handball. Progresnya alhamdulillah sejauh ini sangat baik. Dari teknik dasar, dari peraturan pertandingan, pemahaman mereka tentang peraturan dan bermain.
16: Ketua ABT Lampung Yopi Hutomo Bakti kepada RRI di lapangan pasir Peko RW Halim Bandar Lampung kemarin mengatakan persiapan tim terus digenjot untuk memastikan atlet mampu tampil maksimal pada PON Pantai 2026. Menurut Yopi, pembinaan tidak hanya difokuskan pada persiapan menghadapi kompetisi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas atlet handball Lampung secara berkelanjutan.
15: Cabang olahraga bola tangan nomor beach handball kita sedang mempersiapkan untuk menuju ke PON Pantai di bulan November nanti tahun 2026 di Jakarta. Sejauh ini memang kita sudah mulai latihan tuh dari beberapa bulan terakhir. Ya, sudah ada 3 bulan kita di lapangan pasir.
16: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
17: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Mila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
16: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Mela, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
2: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
1: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
2: Kepalingan gitu? Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
1: Oh gitu ya Jeng.
2: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Polri hadir sebagai layanan darurat yang siap membantu masyarakat selama 24 jam. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan tindak kriminal, kecelakaan, gangguan keamanan, maupun keadaan darurat lainnya yang memerlukan penanganan kepolisian. Agar layanan ini tetap optimal, mari gunakan layanan 110 secara bijak dan bertanggung jawab. Hindari panggilan iseng, laporan palsu, dan penyalahgunaan layanan, karena tindakan tersebut dapat menghambat petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saat menyampaikan laporan, berikan informasi yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebutkan lokasi kejadian, waktu, serta kronologi secara singkat agar petugas dapat merespon secara cepat dan tepat. Keamanan dan keandalan layanan 110 Polri merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan penggunaan yang benar, kita turut mendukung pelayanan kepolisian yang profesional.

0: Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.
1: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi. Salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.

Pendengar, ketika mendengar istilah kesetaraan gender, sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai isu yang hanya berkaitan dengan perempuan. Padahal, kesetaraan gender adalah tentang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berkembang, berpartisipasi, dan meraih cita-cita sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan semua peran dan tanggung jawab, namun memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dibatasi haknya hanya karena jenis kelaminnya. Setiap

Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja, ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Rin, aku penasaran deh. Indonesia kan terkenal sebagai penghasil kopi, kakao, dan kelapa sawit. Kira-kira cukup gak ya kalau misalnya hasilnya itu langsung dijual bahan mentahnya itu aja?
1: Sebenarnya bisa dijual langsung sih, tapi nilai ekonominya akan jauh lebih tinggi kalau diolah terlebih dahulu menjadi produk jadi atau setengah jadi.
0: Maksudnya kayak mana?
1: Contohnya nih ya, kopi. Kalau hanya menjual biji kopi mentah, harganya tentu berbeda dengan kopi yang sudah diproses, dikemas, dan siap dinikmati konsumen. Begitu juga kakao yang bisa diolah menjadi coklat atau kelapa sawit yang jadi bahan minyak goreng, mentega, atau bahan kimia industri.
0: Oh, jadi hilirisasi itu bukan hanya soal pabrik besar ya?
1: Betul, hilirisasi juga membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bahkan, petani pun bisa loh rasain manfaat dari perkembangnya industri pengolahan di dalam negeri.
0: Berarti, semakin banyak hasil perkebunan yang diolah di Indonesia, semakin besar pula manfaatan ekonominya buat bangsa kita ya?
1: Tepat sekali. Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tinggi yang siap bersaing di pasar nasional maupun internasional.
2: Pendengar, hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao bukan sekedar komoditas saja. Dengan pengolahan yang tepat, semuanya dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari dukung hilirisasi industri Indonesia dari perkebunan Nusantara menuju nilai tambah yang lebih besar untuk kemajuan bangsa. Mari kita bersama.

0: Menjelang hari raya, ada satu istilah yang selalu dinantikan para pekerja, yaitu tunjangan hari raya atau THR. Tradisi pemberian tunjangan menjelang hari besar di Indonesia mulai dikenal pada awal 1950-an. Pada tahun 1951, kebijakan tunjangan hari raya pertama kali diperkenalkan pada masa Kabinet Sukiman Wiryosanjoyo. Saat itu, pemerintah memberikan tunjangan kepada aparatur negara untuk meningkatkan kesejahteraan menjelang Idul Fitri. Kebijakan tersebut kemudian berkembang dan diadopsi sektor swasta, sehingga pekerja di perusahaan juga menerima tunjangan serupa. Seiring waktu, THR tidak lagi sekadar kebijakan sosial, tetapi menjadi kewajiban perusahaan kepada pekerja. Regulasi mengenai THR kini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut ditegaskan, pengusaha wajib membayar THR kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Besarnya setara 1 bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih. Dari kebijakan kesejahteraan pada 1950-an, THR kini menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat Indonesia menjelang hari besar. Ia bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi simbol perhatian, penghargaan, dan kebersamaan. Karena di balik THR ada sejarah panjang kebijakan dan harapan menjelang hari raya.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata robot berasal dari bahasa Ceko robota, yang berarti kerja paksa, kerja keras, atau pekerja budak. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh penulis Ceko, Karel Čapek, dalam drama fiksi ilmiah tahun 1920 berjudul RUR atau Rossum's Universal Robots, untuk menggambarkan manusia buatan yang melakukan pekerjaan. Dan kata robotika atau robotics kemudian diciptakan oleh Isaac Asimov pada tahun 1942 dalam cerita pendeknya.
1: Cinta tanah air tidak selalu harus ditunjukkan dengan hal besar. Justru, kepedulian terhadap Indonesia dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta merawat alam di sekitar kita adalah bentuk nyata rasa tanggung jawab terhadap tanah air. Ketika lingkungan terjaga dengan baik, kita turut menjaga keindahan dan kelestarian Indonesia untuk generasi yang akan datang. Selain itu, menghormati simbol negara juga menjadi wujud cinta tanah air yang penting untuk kita tanamkan. Menghargai bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh rasa hormat, serta menjaga sikap saat upacara merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kita memahami nilai persatuan dan menghargai identitas bangsa Indonesia. Tidak kalah penting, berperilaku baik di tengah masyarakat juga mencerminkan kecintaan kita terhadap tanah air. Bersikap sopan, saling menghormati, serta menjaga kerukunan antar sesama akan memperkuat persatuan bangsa. Dari tindakan-tindakan kecil inilah rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia tumbuh dan berkembang. Mari bersama-sama menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bagian dari Indonesia dan siap menjaga serta memajukan negeri ini.

1000 pelukan dari miliknya Raisya Ramadhani, spesial untuk Anda pendengar yang terus setia mendengarkan siaran kami di NRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang juga hari ini sedang menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga tercinta ya. Memang udara kali ini cukup panas sekali. Kalau tadi sudah mulai redup gitu ya di pukul 10 atau juga 11 siang, tapi panas ini ternyata enggak juga mengurangi semangat dan juga antusiasme gitu ya untuk bisa berkunjung mungkin ke satu tempat wisata ya, untuk bisa menghabiskan waktunya bersama anak-anak tercinta ya. Ketika hari ini juga sudah menjadi hari terakhir karena besok udah mulai masuk ke pelajaran atau juga KBM, kegiatan belajar mengajar tatap muka kembali ke sekolah setelah seminggu melakukan PJJ, pelajaran jarak jauh gitu ya, melakukan daring gitu, dan mudah-mudahan besok anak-anak kita kembali bersemangat dan juga untuk bisa ketemu bersama teman-teman dan juga guru di sekolah dengan keadaan yang juga lebih baik lagi, bebas dari debu jalanan gitu ya, dan juga di sekolah juga sudah bersih lagi, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, kita akan dengarkan lagu berikutnya nih, spesial untuk Anda yang terus setia mendengarkan siaran 100% Indonesia, The Rain, dengan judul lagunya Aku Siap, spesial untuk Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Sepak bola berasal dari permainan bola kuno seperti cuju di Tiongkok pada abad ke-2 sebelum Masehi. Namun sepak bola modern yang terstruktur lahir di Inggris pada abad ke-19 atau tahun 1863 dengan aturan resmi. Federasi Internasional FIFA didirikan pada 1904 memicu perkembangan pesat global. Di Indonesia, sepak bola diperkenalkan Belanda pada tahun 1914 dan PSSI dibentuk tahun 1930. Saat ini, sepak bola menjadi olahraga terpopuler di dunia yang diatur oleh FIFA dengan liga profesional seperti Liga 1 di Indonesia dan berbagai kompetisi internasional besar lainnya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Masih berapa lama lagi sih kita berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Dengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

cuaca seperti ini memang dianjurkan harus banyak minum air putih ya. Sebelum makan juga kerap disebut sebagai salah satu kebiasaan sederhana yang ternyata bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang juga dirangkum dari Harvard Chan School of Public Health ini mengatakan bahwa konsumsi air putih sebelum makan dalam beberapa penelitian dikaitkan dengan penurunan asupan kalori dan dapat membantu pengelolaan berat badan. Namun, air putih juga bukan solusi tunggal ya untuk menurunkan berat badan. Karena air putih yang juga tidak mengandung kalori berarti mengganti minuman manis seperti minuman soda, teh manis, atau minuman berpemanis lainnya, maka bisa membantu mengurangi asupan kalori harian. Jadi sekarang banyak-banyak minum air putih, dan ini merupakan rahasia yang juga secara otomatis menjadi kebiasaan sederhana yang bisa membantu mengontrol asupan makanan dan juga mendukung pola hidup sehat ya. Baik pendengar, dengan informasi terakhir dari kami, maka berakhir pula kebersamaan kita di 100% Indonesia di hari ke-13 di bulan September 2026. Saya Novita Fira beserta kru yang bertugas ada Banu mengucapkan selamat siang menjelang sore dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sembarangan.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

29 November, Soto dari Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di kesempatan pada hari ini, hari Minggu 13 September 2026. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat dan yang pastinya juga tetap semangat. Apalagi di penutup akhir pekan ini juga insya Allah menjadi akhir dari pembelajaran jarak jauh ya untuk anak-anak sekolah yang ada di Provinsi Lampung. Mulai dari jenjang PAUD hingga ke SMP. Jadi besok sudah mulai sekolah lagi. Kayaknya anak-anak juga pada happy banget ya menyiapkan peralatan sekolahnya. Mulai dari tas, sepatu, terus juga buku-bukunya, seragamnya. Udah mikirin juga besok pengen bawa bekal apa, atau misalnya ingin sarapan pakai apa. Pokoknya semangat untuk akhir pekan Anda hari ini. Semoga semua segala rencana itu dilancarkan. Ditemenin sama Dian Oktavia menemani Anda sampai nanti jam 7 malam di Lampung sore ini.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda azan asar dan selamat kembali melanjutkan untuk sholat asar Anda tentunya, dan pastinya tetap di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, dua lagu tadi menjadi sebuah lagu yang kita persembahkan untuk teman-teman tentunya yang sedang berjuang untuk menelusuri kehilangan dari 5 jurnalis dan juga 2 awak buah kapal serta 1 orang guide yang totalnya menjadi 8 orang yang hingga kini masih hilang kontak di perairan Selat Sunda saat hendak meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kehilangan mereka sejak tentunya di hari pertama hingga kini sudah memasuki kurang lebih sudah hari kelima ya pendengar. Dan memang belum ditemukan tanda-tanda ditemukannya ke-8 orang tersebut. Namun dalam pencariannya petugas sempat menemukan ada life jacket yang memang mengapung. Tetapi itu pun belum bisa menjadi tanda ya keberadaan mereka ada di mana. Hingga saat ini pun Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi masih menelusuri jejak sinyal komunikasi untuk membantu pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal tersebut. Hasil penelusuran operator seluler menunjukkan kontak terakhir rombongan yang berjumlah 8 orang tersebut terdeteksi pada 7 September 2026 di Pulau Sebesi dan salah satu gugus pulau yang berada dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Wakil Menteri Kemkomdigi Desar Patria mengatakan Kemkomdigi sudah berkoordinasi dengan 3 operator seluler untuk memantau jaringan Base Transceiver Station atau BTS di sekitar Selat Sunda baik dari wilayah Banten maupun Lampung. Dan selain memantau BTS, Kemkomdigi juga mengerahkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Banten dan Lampung untuk mendeteksi kemungkinan sinyal komunikasi yang tertangkap dari wilayah pencarian. Menurut Nezar, informasi yang diperoleh dari operator seluler telah diteruskan kepada tim SAR untuk diproses dan digunakan sebagai salah satu bahan dalam menentukan lokasi terakhir di mana keberadaan rombongan tersebut. Dan juga tentunya hal ini ya menjadi sebuah ikhtiar yang terus dilakukan sejak hari pertama pencarian. Seperti diketahui, rombongan tersebut memang sudah berangkat dari dermaga Pagedongan Cerita pada Senin lalu 7 September 2026 menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk menjalankan tugas jurnalistik memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan pencarian juga hingga saat ini sudah memasuki hari ke-6 ya, sudah melibatkan pula dari tim SAR Banten, TNI Angkatan Laut dan Polairut. Dan berdasarkan pembaruan yang disampaikan Nezar, sebanyak 14 kapal serta 1 helikopter dikerahkan menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi keberadaan rombongan tersebut. Kemkomdigi menyatakan akan terus mendukung pencarian melalui infrastruktur telekomunikasi dan pemantauan spektrum frekuensi termasuk berkoordinasi dengan operator seluler serta tim SAR. Di tengah proses pencarian, Kemkomdigi juga memantau informasi yang beredar di ruang digital terkait insiden tersebut untuk menyusul munculnya berbagai informasi yang belum terverifikasi. Nezar menghimbau masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkan dan menjadikan keterangan resmi dari tim yang terlibat langsung dalam operasi pencarian sebagai rujukan utama. Tentunya dalam kesempatan di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia kemarin juga sempat ya di saat sedang perayaan, tapi juga tentunya ini menjadi refleksi bersama. Dan di kesempatan itu pula Dewan Pengawas mengajak serta seluruh masyarakat Indonesia turut mendoakan dari 5 jurnalis tersebut. Bagaimanapun mereka semua sedang berjalan dalam pencarian tugasnya, dalam menjalankan tugasnya untuk mencari informasi terkait dengan Gunung Anak Krakatau. Dan tentunya kita mendoakan yang terbaik untuk mereka dan juga keselamatan pula bagi para tim penyelamat.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, sebagai masyarakat Indonesia tentu kita cukup berbangga ya. Kita kaya akan budaya, kaya akan bahasa. Dan pastinya dengan kita mengenal, kita akan juga lebih mencintai dan merasa memiliki. Dan akhirnya akan tumbuh jiwa untuk menjaga serta melestarikan. Ini pun yang harus kita ketahui ya, dari segi budaya, seni itu banyak banget. Salah satunya dari segi seni rupa Indonesia. Baru-baru ini Kementerian Kebudayaan resmi membuka pameran bertajuk Nasirun Bersimpuh di Kaki Para Guru di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Pameran ini sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Nasirun, seorang perupa yang dikenal sangat menghargai para guru dan seniman yang sudah mempengaruhi perjalanan keseniannya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan penghormatan Nasirun kepada para pendahulunya terlihat dari karya-karyanya. Bahkan Nasirun pernah membuat museum yang isinya karya-karya para gurunya tepat di seberang rumahnya. Dalam perjalanan berkesenian juga, Nasirun mengolah berbagai sumber pengetahuan, mulai dari tradisi, budaya, spiritualitas, kehidupan sehari-hari, hingga gagasan tentang modernitas, menjadi karya dengan karakter yang kuat. Menariknya lagi, pameran ini bukan hanya tentang mengenang seorang seniman besar, tapi pameran ini juga jadi ruang untuk menjaga gagasan dan warisan Nasirun agar tetap hidup dan terus diperbincangkan oleh generasi berikutnya. Pameran Nasirun Bersimpuh di Kaki Para Guru berlangsung mulai dari 13 September hingga 11 Oktober 2026 di Galeri Nasional Indonesia,

Jadi untuk Anda pendengar yang ingin menikmati karya sekaligus mengenal lebih dekat perjalanan seorang maestro seni rupa Indonesia, pameran ini bisa menjadi salah satu medium untuk menarik, yang pastinya juga untuk memahami edukasi terhadap seni rupa yang ada di Indonesia. Karena memang seorang maestro, ya, kalau kita bicara tentang maestro mungkin sudah pergi, tapi karya, ilmu dan penghormatannya kepada para guru bisa terus hidup melalui generasi setelahnya.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, besok ini menjadi hari pertama anak-anak kembali menjalani aktivitas sekolahnya secara offline. Tapi memang di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau dan potensi paparan abu vulkanik, ada satu hal yang gak boleh luput dari perhatian orang tua, yang pastinya kesehatan anak selama perjalanan dan beraktivitas di luar rumah. Memang abu vulkanik bukan sekedar debu biasa. Partikelnya sangat halus dan bisa mengiritasi saluran pernafasan, mata maupun kulit. Anak-anak terutama yang punya riwayat asma atau alergi juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Jadi sebelum si kecil berangkat sekolah besok, bunda dan ayah pastikan beberapa hal sudah disiapkan. Yang pertama, kalau kondisi udara masih dipenuhi abu, sebisa mungkin tentunya harus gunakan masker yang sesuai dengan usia. Dan pastikan anak-anak juga diajarkan untuk memakai dengan baik, karena namanya juga anak-anak ya, bentar-bentar gitu kayak udah ngerasa bosen atau ngerasa udah gerah pakai masker, mudah untuk dicopotnya kembali. Benar-benar kita harus edukasi anak dan pastikan mereka harus tahu dari manfaat menggunakan masker tersebut, dan pastinya juga urgensi menggunakan masker saat di luar ruangan. Jangan lupa, anak juga bisa dibekali perlengkapan sederhana seperti tisu, air minum, dan juga bisa kacamata ya. Orang tua perlu memastikan anak mengetahui apa yang harus dilakukan kalau tiba-tiba merasa batuk, sesak, atau matanya perih berada di sekolah. Untuk anak yang punya obat rutin dari dokter, pastikan obat juga tersedia sesuai dengan anjuran. Atau bisa juga nih titipkan kepada wali kelasnya ya, sudah ada obat yang ditaruh di dalam tasnya. Dan yang gak paling penting, yang gak kalah penting juga, pantau informasi terbaru mengenai kondisi udara, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta arahan dari pihak sekolah serta pemerintah setempat. Dan pastinya karena kembali ke sekolah itu penting, yang pasti juga harus dipastikan adalah kondisi aman serta sehat yang jauh lebih penting. Besok kita kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-teman yang pastinya juga sudah dirindukan oleh anak-anak. Tapi jangan lupa bawa bekal yang paling penting, perlindungan dan perhatian dari orang tua. Karena belajar lebih nyaman kalau si kecil bisa bernafas dengan aman.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan, kesel. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya. Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar, terkadang kita bingung ya, lagi akhir pekan begini, tapi kondisinya memang masih ada residu dari abu vulkanik. Mau keluar rumah juga agak panik gitu jadinya. Padahal pengennya sih bisa untuk sambil olahraga, kemudian juga hirup udara bebas, dan juga sambil jalan-jalan kecil, lucu kali ya. Tapi tenang, kalau memang Anda ngerasa kayaknya belum terlalu nyaman dan aman berada di luar ruangan, cobalah untuk melakukan beberapa aktivitas fisik, olahraga di rumah, yang juga tetap membuat Anda bisa terjaga kebugarannya. Nah, tentunya ada beberapa alternatif nih yang bisa kita lakukan. Mulai dengan aktivitas fisik ringan hingga sedang di dalam ruangan yang relatif bersih dari abu. Beberapa pilihan yang bisa dilakukan seperti peregangan, latihan mobilitas tubuh, yoga ringan, latihan kekuatan menggunakan berat badan, serta berjalan di dalam rumah. Peregangan dapat menjadi pilihan sederhana untuk menjaga kelenturan tubuh nih. Kemudian juga gerakan seperti peregangan leher, bahu, lengan, punggung, dan kaki bisa dilakukan selama beberapa menit tanpa membutuhkan peralatan khusus. Latihan kekuatan juga bisa menggunakan berat badan yang bisa dilakukan di rumah seperti squat, wall push up, atau gerakan penguatan otot dengan intensitas yang disesuaikan dengan kemampuan. Tapi tentunya latihan dilakukan ya, kalau tentunya dalam kondisi sehat. Kalau misalnya mulai muncul batuk, sesak nafas, nyeri dada, pusing, atau keluhan lain, sepertinya baiknya dihentikan. Kondisi ruangan juga perlu diperhatikan sebelum berolahraga, jadi kita bisa memastikan area latihannya bersih nih dari abu, dan menghindari aktivitas yang bisa membuat partikel kembali berterbangan. Pembersihan rumah perlu dilakukan dengan cara yang tidak justru meningkatkan paparan abu di udara. Selain olahraga, menjaga tubuh tetap terhidrasi dan beristirahat cukup panjang juga penting. Bagi masyarakat yang punya gangguan pernafasan atau termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, tentunya juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

RRI mempersembahkan. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1.

0: Pendengar di Cek Fakta kali ini kita akan mengungkap sebuah informasi. Ini terkait yang beredar di media sosial yang juga menjadi perhatian tentunya dari kita ya. Kali ini adalah media sosial Facebook yang isinya narasi mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya klaim tersebut tidak benar pendengar karena tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025 dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama tahun ini, tapi tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga bisa dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 SPKI adalah salah. Jadi tetap ya, itu bukanlah hari atau tanggal merah dan kita tetap melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Yuk kita adu selalu informasi dengan mendengarkan RRI dan pastinya Anda juga bisa akses di rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Wah pendengar, kalau misalnya dengerin suaranya si Teh Yura Yunita, aduh kita akrab banget manggil dia Teh Yura ya. Memang suaranya tuh kayak merdu banget, jernih banget. Dan ternyata dia punya andelan loh, kalau lagi mau tampil gitu ya, atau dia ngerasa kayak tenggorokannya kayak kurang nyaman atau lagi kurang sehat gitu, dia tuh selalu punya andelannya adalah cikur alias kencur. Tapi kalau dari pengalaman Dian pribadi ya, memang pernah juga dalam kondisi lagi kurang sehat, kayaknya tuh tenggorokannya kayak kurang srek gitu ya untuk mengeluarkan suara, padahal kan kita kerja pakai suara gitu. Beneran sih kencur lumayan banget ngebantuin ya. Gimana pun juga kita kembali lagi ke rimpang yang merupakan kekayaan alamiah dari tanah Indonesia yang sangat membantu dalam kehidupan kita. Selain itu, sebenarnya ada beberapa juga bahan lain ya yang membantu sekali ya untuk kita mengatasi, terutama ini kan lagi dalam residu abu vulkanik begitu ya, sehingga banyak juga yang ngerasa ada banyak keluhan mulai dari batuk, kemudian juga batuknya berdahak. Ini ada beberapa makanan yang membantu mengatasi lendir di tenggorokan kita. Yang pertama, ini berasa banget khasiat dari jahe pastinya ya. Jahe enak banget lagi kalau dibuat jadi minuman bandrek gitu ya. Jahe pakai si gula aren. Aduh, enak banget. Anget, manisnya legit, kemudian juga langsung rasanya tuh lega di tenggorokan. Ya enggak sih? Nah, kalau misalnya Anda juga suka nih bawang putih dan bawang bombay, itu juga bisa banget. Mudah, bisa ditambahin aja ke masakan. Jadi agak porsinya banyak gitu ya, bawang putih dan bawang bombay. Atau kalau ada juga beberapa orang suka banget juga digado gitu, mentah-mentah juga enak. Wah, yang penting abis makan bawang jangan ngomong deket telinga orang ya, atau malah deket sama hidung orang. Ganggu dong ya, sikat gigi dulu boleh. Nah, ada juga buah-buahan nih enak banget juga sambil dapetin vitamin ya, seperti nanas. Ini ternyata mengandung bromelain. Ada juga dari protein hewani seperti ikan salmon yang kaya akan omega 3 dan yang pastinya juga bisa untuk mendukung pola makan sehat. Tapi perlu diingat pendengar, makanan bukan obat untuk menghilangkan langsung ya apa yang terjadi di tenggorokan Anda atau mengatasi gangguan pernafasan tersebut ya dengan total. Yang paling penting tetap mengurangi paparan abu, menggunakan masker saat harus keluar, dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Kalau batuk, dahak, atau sesak nafas makin berat, jangan hanya mengandalkan makanan, segera periksakan kondisi ke fasilitas kesehatan. Kalau tenggorokan mulai ngerasa kayak banyak lendirnya, jangan cuma cari makanan yang enak ya, cari juga supaya udara yang masuk ke dalam tubuh bisa tetap aman.

0: kita dengarkan terlebih dahulu, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Kasus Keracunan MBG.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar sebari kita menantikan azan maghrib pada hari ini yang terjadwal untuk Kota Bandar Lampung pada pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan nada-nada islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Tetaplah bersama kami.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Pendengar, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 45-50 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan setelahnya kita juga akan dengarkan lantunan azan maghrib yang juga menjadi tanda kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

pernah gak sih Anda terpikirkan gitu ya, dengan keadaan yang sekarang nih makin membuat kita harus lebih aware dengan kesehatan tubuh, terutama imunitas ya. Atau Anda juga yang sudah mulai menapaki usia di atas kepala 3, udah mulai ada keluhan-keluhan kalau misalnya darah tekanannya agak tinggi, gelingan ya. Atau justru misalnya gula darah agak tinggi, gampang lemes. Terus juga asam urat atau kolesterol juga nih mulai jadi perhatian. Kayaknya rasanya apa ya, sekarang itu kesehatan jadi harga yang lebih mahal gitu. Selain dari kita kayaknya dihadapkan dengan pilihan pengen makanan manis yang rasanya bisa bikin kamu moodnya okay, atau makanan yang sehat aja tapi tetap bikin badan tentunya juga gak banyak keluhan, kayaknya sih milih makanan yang sehat ya. Sekarang juga ternyata ada nih, kalau kita cari-cari pastinya ya, kayak di Indonesia kan punya banyak sekali rimpang herbal untuk penderita diabetes juga banyak banget, yang pastinya bisa membuat kita ucap bye-bye sama lonjakan gula darah. Soalnya ini udah mulai masuk ke bulan ber-ber-ber, biasanya udah mulai nih ya, waktu yang sering banget dijadikan untuk medical check-up. Mulai ketahuan tuh beberapa angka-angka yang lumayan bikin deg-degan gitu ya. Nah, bahan-bahan herbal itu bisa dijadikan opsi untuk mengatasi kadar gula darah tinggi pada diabetes ya. Yang bisa kita manfaatkan nih diantaranya ada kayu manis. Ini juga ternyata memang sesuai dengan tinjauan penelitian tahun 2019 yang menemukan kayu manis bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Terus ada juga teh hijau. Cih, langsung inget Tulus ya yang lagi mampir ke Lampung nih di acara di Unila. Teh hijau ini bukan cuma sekedar lagu yang enak didengar. Oh bukan ya, bukan cuma untuk menurunkan berat badan. Teh hijau juga bisa bermanfaat untuk penderita diabetes karena ada kandungan antioksidannya bernama epigallocatechin gallate. Dan juga studi menunjukkan dari kandungan ini bermanfaat untuk manajemen gula darah yang baik dan aktivitas insulin yang lebih baik. Selanjutnya lidah buaya. Nah ternyata ini juga bisa melindungi dan memperbaiki sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. Nah selanjutnya ada juga jahe. Ini memang ya obat segala obat gitu, populer banget. Masalah pencernaan bisa, pernafasan juga oke, diabetes gak kalah juga ya. Lanjut ada juga kunyit. Wah ini kan segala macam rimpang yang gampang banget ditemukan di dapur kita ya di Indonesia. Jadi jangan sampai hanya sekedar tumbuh begitu saja tapi kita gak tahu manfaatnya. Mulai sekarang yuk kita bisa tanam, kalau kayak ada bahasanya itu tanaman obat keluarga, toga. Cie, ini bisa banget membuat kita lebih aware dengan kesehatan. Satu sisi juga bisa memanfaatkan halaman yang ada di rumah. Selanjutnya juga bisa sebagai sarana edukasi kepada anak-anak kita ya, mulai diturunkan gitu bahwasannya banyak sekali obat-obat yang berada di sekitar kita dan kita bisa manfaatkan mulai dari sekarang. Tetap jaga kesehatan terlebih di situasi seperti saat ini yang mungkin kurang menentu. Yang penting kegiatan jalan, tapi imunitas tubuh juga tetap harus diperhatikan.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ayo, ya salah mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di Lampung sore ini. Wah, seru banget, ada sebuah acara yang lagi digelar tadi pagi ya tepatnya. Ini tentunya juga menyemarakan gaya hidup sehat di Provinsi Lampung, yaitu Ajang Sigaran 2026. Jadi tentunya ini merupakan acara yang mengajak serta masyarakat untuk ikut lari bersama. Dan ini acara yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan kegiatan olahraga massal sebagai puncak Sigar Fest 2026. Penyelenggaraan acaranya juga menggabungkan kegiatan olahraga lari dengan program edukasi literasi keuangan digital serta pemulihan ekonomi UMKM. Ada penetrasi transaksi pembayaran berbasis kris di Provinsi Lampung yang nilainya tembus angka 2,36 triliun rupiah. Wow, gede banget ya. Dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto menekankan pentingnya pelindungan konsumen di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan modern saat ini. Pihaknya juga berkomitmen memperluas akses layanan digitalisasi supaya jangkauan manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu juga Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal yang juga hadir langsung di acara tersebut mendukung penguatan literasi ekonomi serta gaya hidup sehat masyarakat. Pihak pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi Bank Indonesia menghadirkan ajang edukatif bagi warga. Rangkaian Sigar Fest 2026 juga turut memfasilitasi puluhan pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada pengunjung. Adanya sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia terus diperkuat demi mewujudkan percepatan ekosistem keuangan digital di Provinsi Lampung.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas!
5: Eh Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
6: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
5: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
6: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
5: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
6: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
5: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Love. Pendengar, terima kasih di kebersamaan Anda dari jam 3 hingga jam 7 malam kali ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda tentunya di Lampung malam ini. Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
5: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan,

0: mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
2: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
3: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
4: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
5: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alut-alut yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
4: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
6: Ada semalam sore terakhir jam 4 sepesan.
7: Kontak itu apa? Bilangnya?
6: Jaringannya hilang.
7: Bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
6: Ada.
4: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
3: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
8: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
9: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
10: Jadi asap yang dari apa kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
11: Jadi sengaja kan?
10: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
9: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
8: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
9: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
3: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
12: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
13: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan dia. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
12: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
14: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau dikasih yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pohon bahwa dia di sana kemungkinan bakal melalui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan dari helm, masker, terus baju sing APG itu wajib harusnya. Tidak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
12: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
3: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
15: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
16: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
15: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
17: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
15: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Iteloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan juga bisa memenuhi semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

Cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
5: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
4: Ribet amat, ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
5: Ya udah deh, terserah kamu aja.
6: 2000 years later.
4: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
5: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
7: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
1: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
3: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar Ardi Sen menemani Anda di Lampung malam ini. Sebuah informasi, Open Turnamen Korfball KONI Lampung resmi ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada tim dan atlet berprestasi. Ajang tersebut tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Pengprov Persatuan Korfball seluruh Indonesia atau PKSI Lampung memasyarakatkan olahraga korfball sekaligus menjaring atlet potensial. Pada klasemen akhir, Kota Bandar Lampung keluar sebagai juara pertama, disusul Pesawaran sebagai juara kedua dan Lampung Utara di posisi ketiga. Sejumlah penghargaan individu juga diberikan. M. Angga Pratama dari Pesawaran terpilih sebagai pemain terbaik putra, sedangkan Aini Amelia dari Lampung Utara menjadi pemain terbaik putri. Penghargaan top skor diraih Fikri dari Bandar Lampung untuk kategori putra dan Cindy dari Bandar Lampung pada kategori putri. Sementara penghargaan tim favorit diberikan kepada Metro Lampung Selatan dan Lampung Utara yang dinilai menunjukkan permainan dan semangat kompetitif selama turnamen.

Green. Keep me green. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821 7993 2270, Vita 0821 7993 2270.

0: 0813-7391-7101. Derin 0821-1392-4638. Dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
6: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardusen menemani Anda di Lampung malam ini. Sayuran merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat yang baik bagi tubuh. Namun cara mengolahnya juga perlu diperhatikan. Sayuran yang terlalu sering digoreng dapat meningkatkan asupan lemak dan kalori, terutama jika menggunakan banyak minyak. Dilansir dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, konsumsi makanan yang digoreng dan mengandung lemak trans perlu dibatasi karena dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Yang pertamanya ada obesitas ya. Makanan yang digoreng cenderung memiliki kalori lebih tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, asupan kalori dapat meningkat dan berkontribusi terhadap kenaikan berat badan. Kolesterol tinggi, lemak jenuh, dan lemak trans dalam makanan tertentu dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Yang ketiga ada penyakit jantung. WHO menyebut konsumsi lemak trans dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan serangan jantung. Tekanan darah tinggi, sayuran goreng yang disajikan dengan banyak garam dan atau bumbu tinggi natrium ya, ini dapat meningkatkan asupan natrium. Konsumsi natrium berlebihan berkaitan dengan meningkatnya tekanan darah. Ada juga diabetes tipe 2. Pola makan tinggi kalori dan lemak yang berkontribusi terhadap berat badan berlebih dapat meningkatkan salah satu faktor risiko diabetes tipe 2. Dan yang terakhir, paparan senyawa hasil pemanasan tinggi. Proses memasak dengan suhu tinggi dapat menghasilkan senyawa tertentu, termasuk akrilamida pada beberapa jenis makanan. WHO dan FAO telah mengkaji potensi risiko kesehatan dari paparan akrilamida dalam makanan. Meski demikian, mengkonsumsi sayuran goreng sesekali bukan berarti langsung menyebabkan penyakit. Yang perlu diperhatikan adalah frekuensi konsumsi, jumlah minyak, kualitas minyak, serta pola makan secara keseluruhan. WHO menyarankan pengelolaan makanan dengan cara seperti mengukus atau merebus sebagai alternatif untuk mengurangi asupan lemak dari proses menggoreng.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
2: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
2: Ayo, biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
2: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
2: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ayo, ya, selalu story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Hardu Sen masih menemani Anda di Lampung malam ini. Sebuah informasi kami hadirkan, Posko Waspada Bencana Karang Taruna Provinsi Lampung terus memperluas layanan pada warga. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, pembagian masker, susu, biskuit, dan sosialisasi kesehatan dan waspada bencana, kini juga menjangkau warga yang krisis air bersih akibat musim kemarau. Melalui Posko Waspada Bencana, Karang Taruna Lampung menyalurkan layanan air bersih gratis kepada warga di wilayah Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan mulai hari Minggu ini. Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Sejak pagi, para relawan Karang Taruna membagikan air dari beberapa mobil tangki kepada warga yang antri membawa jeriken, drum, dan ember. Warga tampak antusias mengisi wadah mereka di tepi jalan dekat rumah-rumah penduduk. Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan, distribusi air bersih ini merupakan bentuk kepedulian organisasi kepemudaan terhadap warga yang terdampak kekeringan atau kesulitan akses air.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.

0: Herman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Yaudah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen menemani Anda di Ruang Rindu. Tempatnya Anda request lagu Indonesia mancanegara kesukaan Anda langsung di WhatsApp 0817207909 atau Anda bisa langsung telepon line telepon kami 0721269720. Karena ini hari Minggu ini ya. Iya betul. Karena ini hari Minggu, Anda bisa request lagu Indonesia dan mancanegara ya. Silakan request lagu kesukaan Anda melalui line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811 720709.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan 2 bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicolas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
3: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
2: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
3: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
2: Nanti lewat pemandangannya.
3: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
2: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
3: Merek udah lagi, le.
4: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
2: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
4: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
3: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
5: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat

kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
5: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
6: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
7: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen masih menemani Anda di Lampung malam ini dalam Ruang Rindu. Dan sekarang waktunya Ardisen pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
3: Bahaya banget.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Woi Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
3: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
2: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
3: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
2: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
3: Ah, udah pergi kamu sana.
4: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kemalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah mobil, lagi, Le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 14 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di hari Senin 14 September 2026. Dalam kebersamaan Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan serangkai informasi menarik dan juga lagu-lagu yang menemani Anda pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita temani Anda terlebih dahulu dengan Mutiara Pagi, sebuah dialog kajian Islam yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait merasa diawasi oleh Allah bersama dengan narasumber Ustadz Sumarlan. Anda juga bisa untuk ikut serta bergabung bersama kami dan juga mengirimkan pertanyaan Anda pendengar melalui line telepon di 0721-269-7220 atau juga di line WhatsApp di 0811-7207-909. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu, ini dia lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Hud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali kami bisa menemani Anda kembali dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan merasa diawasi Allah. Bicara terkait dengan diawasi, tentunya kita juga jadi ada suatu penyemangat begitu ya, untuk berusaha menjadi pribadi yang baik. Kita menjaga ucapan ketika berada di hadapan orang lain, berusaha melakukan hal yang benar ketika ada yang melihat, dan mungkin merasa tidak nyaman ketika perbuatan kita diketahui oleh orang lain. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana sikap kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Apakah masih sama? Masih ada perasaan untuk terus menjaga hal yang baik dan takut untuk melakukan hal yang tidak baik? Lantas seperti apa upaya yang harus kita tanamkan dalam diri bahwasannya benar kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdiskusi kali ini bersama dengan narasumber Ustadz Sumarlan. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Baik, Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Dian sehat insyaallah.
0: Alhamdulillah, amin, insyaallah sehat selalu Ustadz. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama kami hari ini, mengangkat tema yang menarik sekali, merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau kita sekarang itu ibarat kata kita punya CCTV begitu ya Ustadz ya, ada yang mengawasi begitu ya, sehingga kita takut maling aja takut gitu mau datang ke sebuah rumah, padahal kita punya CCTV yang lebih luar biasa lagi, yaitu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita membuka lain diskusi kita hari ini, Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu tentunya mukadimah dari Ustadz Sumarlan. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amir misalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa ahlul uqdatam lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim khanifah wa makanan minal musyrikin. Mbak Dian dan para pendengar yang insyaallah Allah muliakan kita bersama, bersyukur kita pagi ini masih bisa berbincang-bincang melalui RRI ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Ada sebuah CCTV tadi, kata Mbak Dian tadi, yang CCTV itu gak pernah rusak, gak pernah bisa dirusak, yang senantiasa eksis ada dan memantau kita bersama insyaallah. Baik, tema kita pagi ini adalah merasa diawasi oleh Allah atau muraqabatullah. Muraqabatullah itu artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan. Apa itu ihsan? Beliau menjawab, "Anta budullaha ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Andaikan engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Yakinlah Allah melihat engkau. Jadi engkau tidak bisa melihat Allah saat ini, tapi yakinlah Allah melihat engkau. Itulah ihsan. Dan ihsan itu, Mbak Dian dan para pendengar, itu merupakan derajat yang paling mulia dalam pandangan ajaran agama kita. Ya, sifat atau ihsan ini merupakan akidah sekaligus akhlak. Ketika orang itu memiliki sifat ihsan, Allah akan berikan kita pertama kecintaan, ya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan pahala, full pahala. Jadi pahala akan diberikan oleh Allah kepada orang yang ihsan itu, bukan hanya pada saat dia sholat, bukan hanya pada saat dia baca Al-Quran, tapi segala aktivitasnya, dari mulai tidurnya, bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya full pahala. Itu bagi orang-orang yang ihsan. Kemudian yang ketiga, yang Allah berikan adalah pertolongan. Jadi Allah akan senantiasa berikan dia kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya, karena berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal itu yang menjadi dambaan kita bersama tentu, dicintai oleh Allah, diberikan pahala atas setiap amal-amal kita, baik yang khusus maupun yang umum, yang mahdhah, yang khusus, yang umum, yang apa, yang ghairu mahdhah. Kemudian yang ketiga, harapan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah dalam segala persoalan-persoalan hidup kita, dunia dan akhirat, utamanya nanti akan di akhirat, itu lebih utamanya. Lantas bagaimana ya ihsan itu bisa kita tumbuhkan dalam diri kita? Ya, sifat ihsan ini hanya akan bisa tumbuh ketika ada dua perasaan dalam diri kita. Yang pertama, perasaan muraqabatullah, merasa diperhatikan, merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. yang dalam bahasa Mbak Jen tadi dikatakan CCTV. Ada CCTV yang senantiasa memantau kita. Ada sebuah perasaan, keyakinan bahwa kita dipantau, dilihat oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, perasaan yang harus ditumbuhkan dalam diri kita adalah ihsanullah, banyaknya kebaikan-kebaikan Allah. Ya. Jadi dua itu, dua perasaan itu yang akan bisa menumbuhkan kita, membuat kita, menciptakan kita menjadi makhluk atau orang yang ihsan tadi. Yang pertama, saya ulang lagi, sifat muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah dimanapun dia berada. Kemudian yang kedua, merasakan banyaknya kebaikan-kebaikan Allah. Yang dan ini hanya akan bisa, ya hanya akan bisa dilakukan ketika orang itu memiliki ya keyakinan, punya keimanan. Ya. Orang-orang yang tidak beriman terhadap Allah, dia nggak akan mungkin tumbuh dua perasaan ini. Ya. Dua perasaan ini hanya akan muncul bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah punya sifat-sifat yang mulia, yang nama-nama yang mulia dan sekaligus sifat-sifatnya. Ada 99 nama-nama Allah, kita angkat tiga saja dalam hal ini. Yang pertama, Allah itu Al-Alim, Allah itu Maha Mengetahui. Kita yakin betul bahwa Allah itu Maha Mengetahui. Yang kedua, Allah itu Al-Basir, Allah itu Maha Melihat. Yang ketiga, Allah itu As-Sami, Allah itu Maha Mendengar. Saya akan bacakan dulu ayat Allah di Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ketujuh. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Summa yumbitu bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia tiga orang. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali yang empat adalah Allah. Dan tidak ada pembicaraan empat orang kecuali yang kelimanya adalah Allah. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih dari itu, lebih banyak daripada itu, melainkan dia, Allah pasti ada bersama mereka dan dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Ya, apa yang mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah, luar biasa ayat ini. Tidak ada pembicaraan rahasia tiga orang kecuali yang keempatnya adalah Allah. Tidak ada pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh lima orang kecuali enamnya Allah. Atau yang lebih sedikit daripada itu bilangannya. Atau yang lebih banyak daripada bilangannya itu. Jadi apapun yang dibicarakan oleh orang-orang. Ada tiga orang yang membicarakan tentang sesuatu yang rahasia. Allah memantau, Allah melihat. Ada lima orang yang membicarakan tentang suatu rahasia. Allah memantau. Ada sekumpulan berapapun banyak atau sedikitnya orang yang membicarakan tentang suatu rahasia. Allah melihat. Dan itu sudah menjadi konsekuensi sebagai pencipta. Ya, pencipta itu pasti mengetahui tentang ciptaannya. Contohnya begini Mbak Dian, pembuat meja contohnya. Pembuat meja itu pasti dia tahu tentang komponen-komponen meja itu. Seperti yang dibutuhkan apa, papan, paku, semua di catnya. Itu tahu tentang apa yang dibuatnya. Apalagi Allah yang maha mencipta. Allah pasti lebih tahu tentang ciptaannya. Bahkan maha mengetahui tentang ciptaannya. Kalau saya gambarkan, kalau saat ini di kegelapan malam seperti ini, di balik bukit sana ada seekor semut hitam yang duduk diam di balik batu yang gelap itu. Allah tahu itu, Mbak Dian. Ada sehelai daun sekarang kering yang jatuh dari pohonnya itu. Allah tahu itu. Tidak ada yang lepas dari apa penglihatan Allah. Kemarin ada semburan abu vulkanik, pasir-pasir kecil, debu-debu kecil itu. Allah tahu jumlahnya berapa itu, Allah tahu yang tersebar kemana. Itu Allah tahu. Tidak ada satu pun sebutir debu pun yang tidak dilihat oleh Allah. Kenapa? Allah yang menciptakan itu. Konsekuensinya, pencipta itu pasti tahu yang diciptakan. Nah, perasaan semacam inilah yang menjadi keyakinan kita, kemudian muncul bahwa kita ini senantiasa dilihat oleh Allah. Karena kita merasa dilihat oleh Allah, maka pekerjaan kita semakin baik. Kita takut untuk berbuat ini. Ya, dari merasa dilihat oleh Allah, begitu kemudian yang kedua, perasaan begitu banyaknya kebaikan Allah, ya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, kalau engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, enggak akan terhitung jumlahnya. Maka muncul ya dari dua perasaan ini, muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah, merasa kebaikan-kebaikan Allah, muncul dari situ niat-niat yang baik, nggak ada keinginan untuk melakukan keburukan. Andaikan terbersit ada sebuah keinginan untuk melakukan keburukan, langsung ingat, ah Allah melihat saya, maka segera diurungkan niat itu. Kenapa? Merasa yakin ada yang melihat. Tadi kalau Mbak Dian katakan, kita malu dilihat orang ketika kita melakukan keburukan. Andaikan nggak ada orang, kita malu dilihat Allah. Dari niat yang baik ini akan muncul, ini yang luar biasa, seseorang itu akan senantiasa berbuat baik, ada ataupun tidak ada orang. Ya, ada orang atau tidak ada orang, dia akan senantiasa berbuat baik. Kenapa? Dia yakin ada yang melihat. Alangkah hebatnya kalau kita punya seorang istri yang merasa muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah. Di mana saja, aman kita, tenang kita. Kenapa? Gak mungkin dia melakukan sesuatu yang merugikan kita. Kenapa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah. Alangkah enaknya kalau kita punya anak-anak yang senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Dia akan senantiasa baik. Alangkah enaknya kalau kita punya pemimpin-pemimpin negara ini yang dia merasa dilihat oleh Allah. Tentu dia gak akan berani melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat rakyatnya. Sekecil apapun dia gak berani. Kenapa? Andaikan gak ada pengawas, gak ada KPK segala macam misalnya. Dia yakin betul Allah melihatnya. Dan dia yakin betul ada balasannya nanti. Wah, nanti akan diperlihatkan di hari kiamat tentang apa yang dia kerjakan. Ya, sekecil apapun yang dia merugikan rakyatnya, contohnya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Disuruh mengembalikan barang-barang apa yang dia ambilnya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kehebatan orang yang punya sifat muraqabatullah. Demikian Mbak Dian, sudah pas jam 5:30 ini. Kita diskusi selanjutnya. Salam.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz ya. Dan tentunya dengan mendengarkan tadi tentang mukadimah merasa diawasi Allah, ini semakin membuat kita sadar bahwasannya setiap gerak-gerik kita begitu ya Ustadz, bahkan belum dilakukan, masih niat aja Allah udah tahu.
1: Iya.
0: Dan tentunya
1: Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati manusia.
0: Masya Allah ya, masih dalam hati, dalam pikiran, masih diniatkan saja Allah sudah tahu begitu ya Ustadz ya. Maka bagaimanapun kita, tentunya dengan merasa diawasi ini bukan berarti kita dalam ketakutan, justru kita merasa bahwasannya oke, baik, kita harus lebih bisa sadar dengan apa yang akan kita lakukan begitu ya Ustadz ya, selalu ada pedomannya. Baik Ustadz, kita sudah tentunya membuka line diskusi pada hari ini. Untuk para pendengar yang ingin bertanya, silahkan untuk menghubungi kami melalui line telepon di 0721269720 atau juga bisa bergabung melalui line WhatsApp di 0811720709. Kali ini sudah ada Rio dari Pramuka. Ustadz mau bertanya, bagaimana Ustadz kalau kita sudah tahu kita ini diawasi Allah, tapi itu masih ada perasaan kok kayaknya tuh ada kelalaian-kelalaian tersendiri melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi begitu Ustadz. Bagaimana caranya untuk selalu menanamkan diri untuk berbuat baik di tengah kondisi apapun? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Baik, segala keburukan atau kebaikan yang kita lakukan itu nggak lepas daripada, pertama sebenarnya keburukan, terutama keburukan tadi itu nggak lepas dari faktor internal dalam diri kita tadi, itu perasaan tadi. Yang kedua, faktor eksternal dari luar itu memang iblis sudah berjanji di hadapan Allah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzaina lahum fil ardi wa la uyanum ajma'in. Ya Tuhanku, karena engkau telah tetapkan aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan sesuatu yang buruk, yang jahat, nampak indah dalam pandangan manusia. Dan aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Ila min ibadika min humul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang terpilih, yang ikhlas. Itu iblis sudah menyatakan diri gak sanggup untuk mengganggu hamba-hamba Allah yang ikhlas. Itu ada di Quran surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Jadi memang sudah begitu, iblis itu senantiasa akan memoles ya, memoles itu apa? Menampakkan sesuatu yang buruk, yang jahat itu nampak indah, indah dalam pandangan manusia. Dan itu yang harus kita pahami, yang harus kita sadari. Mohon maaf dulu ada kata-katanya agak kurang, tapi perlu saya sampaikan contoh. Ada sampai orang yang mengatakan selingkuh itu indah. Itu kan itu tipu daya iblis sebenarnya. Ya, pada saat kita belum lakukan kelihatan nampak indah, memang dipoles oleh iblis nampak indah. Tapi setelah kita melakukan baru ada penyesalan yang tidak berkesudahan. Nah, itu yang di situ peperangan pertama itu ada dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuroha wattaqwaha. Allah ilhamkan dalam diri manusia itu pertama sifat fujur, yang kedua sifat takwa. Jadi setiap manusia itu Mbak Dian dan Mas Rio itu punya potensi ya dalam dirinya itu oleh Allah diilhami. Fa'alhamaha fujuroha wattaqwaha, itu di Quran surat Asy-Syams ayat 8 dan 9. Ya 8 9. Jadi setiap manusia itu diilhami dua sifat itu, sifat fujur, sifat takwa. Fujur itu buruk, takwa itu baik. Jadi manusia itu berpotensi untuk jadi orang fujur, orang buruk, orang jahat, dan setiap manusia itu berpotensi untuk menjadi orang yang takwa. Nah, tinggal apakah kita nanti di peperangan dalam diri kita itu nanti kita bisa memenangkan atau kita yang kalah. Apakah sifat fujur yang lebih dominan atau sifat takwa yang lebih dominan? Ini yang perlu kita perhatikan di sini, yang perlu. Jadi peperangan pertama ada pada perasaan kita. Sanggupkah kita mengalahkan sifat fujur dari bisikan-bisikan setan atau iblis tadi itu, atau kita mampu untuk justru kita larut mengikuti ini. Nah, tentu yang syaratnya bagaimana kita bisa mengalahkan sifat fujur dan kemudian muncul lebih dominan sifat takwa itu, ya tadi senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, kemudian meyakini bahwa nanti di hari kiamat itu azabnya itu enggak sebanding dengan kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Mas Rio, enggak sebanding betul. Apa yang kita rasakan kenikmatan di dunia ini itu enggak sebanding dengan azab yang akan kita peroleh nanti. Coba bayangkan, mohon maaf betul. Bagi seorang yang korupsi, orang yang nyolong, orang mencuri itu sejengkal saja tanah milik orang itu diambil sama kita. Ini yang suka geser-geser batas ini, batas orang. Sejengkal tanah saja nanti akan dikalungkan 7 lapis bumi. Na'udzubillah. 7 lapis bumi, Mbak Dian. Coba bayangkan itu berapa truk itu kira-kira. Ditimpakan kepada orang yang mencuri tadi itu. Dan kalau mati, nikmat baginya. Ini enggak mati masalah. Masalahnya enggak mati kita. Itu. Jadi pertama, tanamkan sifat muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah. Yang kedua, ya, enggak sebanding. Diyakini betul enggak sebanding antara kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini itu enggak sebanding dengan azab atau penderitaan yang akan kita rasakan di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah Ustadz, ya ini kalau misalnya kita bicara terkait dengan bagaimana gitu kan ya kita bisa untuk rasakan nikmat Allah di bumi ini, ternyata luar biasa, apalagi nanti begitu ya Ustadz ya. Begitupun kalau kita sedang diuji oleh Allah begitu, tentunya nantinya juga akan ada balasan terkait dengan hal itu. Dan kita sudah ada lagi ikutan bergabung kali ini Ustadz di line telepon, kita angkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya
0: Mas Apin, kita sedang bersama iya oke, dengan Ustadz Sumarlan nih Mas Apin. Kita bicara terkait merasa diawasi Allah. Apa nih pertanyaan yang mau disampaikan? Silahkan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat-sehat ya, sama keluarga besarnya. Sukses dan sehat Islam. Dia juga ya.
0: Amin.
2: Jadi tadi Pak Ustadz katanya selingkuh itu indah. Iya benar Pak Ustadz, kalau kita tidak ketahuan. Ngomong-ngomong Pak Ustadz, korupsi juga itu nikmat. Kalau kita tidak, apa, itu tapi maksiat. Tapi karena orangnya lupa. Nah, pertanyaan gini Pak Ustadz, malah saya kita diawasin. Cuman ada aja Pak Ustadz yang tadi saya omongin tadi. Yang terakhir. Kenapa ya Pak Ustadz di zaman sekarang masih ibaratnya katanya ditekan-tekan, tapi tetap aja ditekan sedikit tapi nikmat Pak Ustadz. Karena itu tadi, karena korupsi itu kan indah juga. Pertanyaan bagaimana orang yang ibaratnya lalai dengan sholat, tapi sholat, artinya sholat tapi untuk memburukkan wajib mati, tetap aja melakukan hal yang gak baik. Seperti yang tadi saya terakhir itu, mohon maaf ini Bapak saja, bukan menyinggung, itu fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, pertanyaan sebagai orang awam, kita kan orang awam nih Pak Ustadz, orang kecil. Tapi masa harus diam aja Pak Ustadz, ya kan? Tapi apa kelalaian itu apa, jolim itu kan katanya nggak baik. Kita hidup di dunia nanti sementara. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Dian, Pak Ustadz selalu udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Masya Allah ya pertanyaannya Ustadz, silahkan untuk tanggapannya.
1: Tolong diperjelas lagi Mbak Dian, apa tadi tanya agak-agak anu. Sholat tapi lalai tadi.
0: Betul, yang pertama nih terkait dengan masih sholat, tapi sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi maaf masih melakukan hal-hal zolim lainnya begitu. Iya, betul Ustadz.
1: Baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi konsekuensinya seharusnya ketika seorang itu sholat itu sudah harus tertanam ya sifat meninggalkannya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu termasuk polisi rohani buat kita. Polisi, kalau saya istilahkan polisi rohani yang mengawasi kita. Jadi ketika orang itu sholat, seharusnya itu bagaimana nilai-nilai sholat itu sendiri kemudian terimplementasi dalam sikap atau tingkah laku. Orang-orang yang sudah rajin melaksanakan sholat, kemudian tapi juga masih berbuat maksiat gitu ya, kira-kira dua pertanyaan itu kita jawab dengan satu jawaban insya Allah. Orang yang sudah rajin sholat ya, kemudian tapi dia juga rajin maksiat, kalau istilah ada itu STMJ, sholat terus maksiat jojong katanya, STMJ sholat terus maksiat jojong katanya, artinya orang yang sudah rajin sholat tapi dia masih juga berbuat keji dan mungkar, itu enggak sesuai dengan enggak sampai pada tujuan sholat tadi itu. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Andaikan seorang sudah melaksanakan sholat, rajin sholat, ya, rutin sholat, tetapi dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, ini ada kesalahan. Ada kesalahan, bukan pada kesalahan aturan Allah, tapi ada kesalahan pada di sini. Jadi, pertama, dia enggak menghayati sholat itu. Mungkin sholat yang dilakukan tadi itu. Sudah sholat, tapi enggak merasa dilihat oleh Allah. Bayangkan, menghadap Allah saja enggak merasa dilihat oleh Allah. Gimana kira-kira? Menghadap saja ya, sudah menghadap Allah saja enggak merasa dilihat, apalagi pas enggak menghadap kepada Allah. Nah, itu kan sudah masalahnya di situ. Masalahnya ada pertama pemahamannya enggak memahami tentang salat itu sendiri, kemudian yang kedua enggak memahami tentang apa, enggak mempunyai kesungguhan dalam salat itu. Jadi itu ada persoalan-persoalan, mungkin hanya sekedar mengukuhkan sebagai representasi tertentual. Ada istilah kuantitas, ada istilah kualitas, ada istilah kontinuitas. Kuantitasnya, jumlahnya mungkin sudah terpenuhi, rajin tiap hari sholat lima waktu. Tapi kualitasnya nggak terpenuhi, nggak muraqabah tadi, nggak merasa dilihat oleh Allah. Nah, keistiqomah yang berikutnya lah, lebih penting lagi adalah kontinuitas istiqomah dalam ibadah itu. Ibadah itu ada tiga. Yang pertama itu tentang kuantitas, jumlahnya harus terpenuhi. Yang kedua kualitasnya, bobot daripada ibadah itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting lagi adalah kontinuitas atau keistiqomahan kita. Ini ada masalah Mas Elvin, ini ada masalah daripada kualitas ibadah yang dia lakukan tadi. Jadi sholat yang dia lakukan tadi mungkin hanya terjebak dalam rutinitas ritual tapi tidak berkualitas atau tidak paham tentang tujuan sholat itu. Jadi yang dikatakan di firman kalau tadi inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar, ini disadari. Dan itu hanya akan terjadi ketika sholatnya itu berkualitas, diantaranya pada saat sholat dia merasa dilihat oleh Allah, muraqabah, dan pada di luar sholat dia tetap merasa muraqabah, merasa dilihat atau muraqabatullah, dilihat oleh Allah. Itu yang full pahala nanti. Jadi bukan hanya sholatnya dia dapat pahala, tapi di luar sholat pun dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam Mbak Dian, itu mungkin jawabannya.
0: Masya Allah Ustadz, tadi ada satu pertanyaan lagi dari Mas Apin. Kurang lebih begini Ustadz, jika kita melihat adanya perilaku yang zolim itu tadi, bagaimana kita harus bertindak Ustadz?
1: Ya baik, jadi jika engkau melihat kemungkaran itu perintah dari Rasulullah SAW, kalau kau melihat kemungkaran, ketidakbaikan, ya keburukan-keburukan itu, pertama cegah dengan tangan. Tentu dalam negara hukum ini ya kita nggak punya otoritas untuk melakukan dengan tindakan tangan, kita kan nanti akan bermasalah dengan hukum. Tapi memang teks hadisnya begitu, cegah dengan tanganmu, kita lebih kepada buktikan dengan apa, dengan kekuasaan ya. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran bisa kita lapor pada yang punya otoritas, punya kekuasaan, supaya ditindak secara hukum. Kalau kita nggak mampu ya cegah dengan lisanmu, ya kita nasihati dia. Kita nasihati, tapi kalau dinasihati kayaknya takut nanti dia lebih galak. Lah, yang ketiga, kata Rasulullah SAW, dalam hatimu, ya, cegah dalam hatimu, artinya engkau tidak ridho, tidak melihatnya itu, enggak suka. Ya. Enggak suka melihat kemungkaran itu. Jadi, nah, itu yang terakhir. Kalau kita sendiri sudah enggak ridho, itu namanya dayus. Dayus itu Mbak Dian, dayus itu orang yang enggak punya rasa cemburu. Ya, enggak punya rasa cemburu melihat istrinya ya berduaan dengan laki-laki lain, kita enggak merasa cemburu. Itu dayus. Orang dayus itu enggak bisa mencium baunya surga. Nah, lebih besar kecemburuan itu kepada agama Allah. Kalau istri kita digoda orang, kita cemburu.
3: Tapi kita akan lebih cemburu lagi ketika agama kita dilecehkan orang. Ya, karena kecemburuan kita lebih besar adalah kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga tindakan yang Rasul ajarkan tadi Mas Alvin. Yang pertama adalah cegah dengan tanganmu. Ini dengan kekuasaan yang punya otoritas sekarang adalah pemerintah kita yang punya kekuasaan. Ya, yang punya tangan besi itu pemerintah. Jangan kita nanti kita pukul dia malah kita yang masuk penjara. Dia yang salah masa dia penjahatnya masa kita yang masuk penjara. Kenapa? Karena kita enggak paham caranya, ya. Jadi jangan sampai penjahatnya dia malah yang masuk penjara kita mukul orang. Nah, yang kedua itu yang kita bisa kita lakukan dengan nasihat, yaitu dengan memberikan nasihat kepadanya. Kalau kita enggak punya kemampuan juga, maka yang terakhir dalam hati kita ada kejengkelan, dalam hati kita tidak ada keridhaan, apa? Ada ketidakridhaan. Ya, kalau kita ridho, kalau kita diam saja, sudah disatukan hati kita dengan mereka orang-orang yang jahat itu. Wallahualam.
0: Baik Ustadz, paling tidak jangan sampai kita membiarkan hati kita juga malah bahasanya kalau anak sekarang itu tone deaf ya Ustadz ya, kayak udah nggak mau tone deaf Ustadz, merasa tidak mau tahu lagi gitu kan ya, kayaknya nggak ada apa-apa deh gitu kan ya, sampai nggak ada nih lagi ada kemungkaran, lagi ada tentunya kezoliman, tapi merasa udahlah yang penting jangan mengusik hidup aku gitu, jangan sampai begitu ya Ustadz ya.
3: Mati hati orang itu, mati. Ada hati itu ada yang hati yang sakit ya, korbun marij, ada yang korbun mait, hati yang sakit. Yeah. Ada korbun salim, hati yang sehat itu sensitif banget. Melihat kepincangan-kepincangan sosial itu sensitif hatinya, sensitif. Ya itu, jadi kita mohon maaf, lihat masyarakat, lihat pemerintahan yang aneh. Bisa jadi kita diem, tapi dalam hati kita ada kejengkelan, lihat kemungkaran itu. Nah itu masih hati yang sehat itu, tapi kalau sudah nggak ada respon lagi, mati dia hati itu. Na'udzubillah min dzalik. Mati hati orang itu.
0: Ya Allah. Tentunya kita diberikan hati oleh Allah itu untuk bisa lebih peka terhadap kondisi-kondisi yang ada begitu ya Ustadz ya. Sehingga tentunya kita bisa bersikap lebih baik lagi. Ya Ustadz.
3: Ya, saya tambahkan dikit ayatnya Mbak Dian ini. Mohon maaf memotong bicaraan tadi. Yaumal yang fa'umalu wala banun ilaman atallaha biqalbin salim. Hari di mana enggak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yang sehat tadi itu. Jadi yang penting enggak mengusik harta saya, enggak mengusik dari saya, itu enggak ada pentingnya, enggak ada gunanya tadi. Kita menghadap Allah nanti dengan hati yang selamat, yang sensitif tadi itu. Begitu.
0: Ya Allah. Begitu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Tentunya mari kita gunakan hati kita untuk bisa lebih peka terhadap kondisi yang terjadi di sekitar kita. Betul, setidaknya betul. Dengan adanya apa ya Ustadz ya, kerisauan, kegelisahan itu akan memunculkan sikap yang harus kita lakukan. Kalau mungkin tadi tidak bisa lewat tangan, kita bisa untuk mungkin sampaikan kepada yang lebih berwenang begitu ya Ustadz ya. Jikalau memang kita dekat, kita berikan nasihat atau kita minta tolong kepada orang yang lebih didengar lagi tentunya untuk memberikan nasihat tersebut. Baik Ustadz, kali ini juga sudah ada yang ikut ingin bergabung bersama kita tentunya untuk memberikan pertanyaan kali ini dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jalan taubat itu seperti apa ya Ustadz, biar bisa diterima seluruh kesalahan kita? Mohon penjelasannya. Demikian pertanyaannya, sederhana tapi sulit dalam praktiknya. Terima kasih.
4: Masya Allah.
3: Taubat, langsung jawab ya Mbak Dian ya.
0: Baik, Ustadz.
3: Jadi taubat itu artinya rujuk. Pak siapa tadi?
0: Pak Sudarman di Kota Gajah.
3: Pak Sudarman, taubat itu artinya rujuk, kembali kepada Allah. Ya rujuk kepada Allah. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah. Dengan cara apa? Dengan banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Itu namanya kita jauh dari Allah. Dan taubat itu artinya rujuk, kembali kepada Allah. Jalannya bagaimana? Jalannya pertama, ini yang harus ditempuh, perasaan, Pak Sudarman. Perasaan menyesali perbuatan-perbuatan salahnya di masa lalu. Itu pertama, yang harus dilakukanlah ada penyesalan. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Dan yang ketiga, itu dilakukan sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Atau sebelum matahari terbit daripada arah barat. Dan yang keempat itu kalau itu terkait dengan dosa kepada Allah mudah. Ini terkait dengan dosa manusia, kita harus berusaha untuk merela apa supaya orang itu rela kepada kita. Jadi saya ulang lagi, pertama ada penyesalan dalam hati kita, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dulunya itu, dan itu dilakukan sebelum sekaratul maut atau sebelum nyawa sampai ke tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan ini yang paling penting terakhir adalah mengisi sisa-sisa kehidupannya itu dengan ketaatan kepada Allah. Jangan pula kita sudah merasa bertobat, ya sudah nggak lagi bermaksiat, tapi juga nggak taat. Ya, jadi yang terpenting terakhir adalah kita mengisi sisa-sisa kehidupan kita ini dengan ketaatan kepada Allah. Itu jalan-jalan yang harus kita tempuh, Pak Sudarman. Saya ulang lagi supaya lebih paham. Merasa menyesal dari apa yang pernah dia lakukan dulu, dari keburukan-keburukan masa lalunya. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya, dilakukan sebelum nyawa sampai tenggorokan, sebelum sakaratul maut, dan mengisi sisa-sisa kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam, Mbak Dian.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak ini untuk pencerahannya. Karena pastinya kita dalam kehidupan kita selalu ada, wah saya tidak sengaja begitu ya Ustaz ya. Dan tersadar ya terhadap kelalaian atau juga tentunya kesalahan yang diperbuat. Tetapi tentunya dengan memohon ampun pada Allah, semoga tentunya kita bisa selalu memperbaiki diri begitu ya Ustaz ya. Dan Allah, ada kekhawatiran dalam diri jika menumpuk kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ini kemudian ada juga pertanyaan dari Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau tanya Ustadz, maaf di luar tema, tetapi ini juga sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya memang kita juga sedang menunggu hujan karena adanya bencana abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau begitu ya Ustadz ya. Bahkan beberapa waktu lalu juga anak-anak didik ini juga diajak untuk melaksanakan sholat istisqo. Nah pertanyaannya Ustadz, bagaimana tata cara sholat istisqo? Demikian pertanyaannya. Terima kasih Ustaz.
3: Iya, WIBK sholat ini agak panjang lah jawabannya ya. Mungkin jadi secara singkat saja kita paparkan karena terkait dengan waktu ya Mbak Dian ya. Mohon maaf ini. Baik, ini ada Ustaz pembahasan tersendiri tentang apa Ustaz yang terkait dengan masalah WIBK ini. Pertama, ketika memang kondisi memang sudah sangat memprihatinkan ya. Kemudian memang ada sunahnya bagi kita sebagai seorang muslim yang orang Islam yang beriman itu untuk senantiasa memohon kepada Allah dalam setiap kesulitan-kesulitan. Jadi memang dianjurkan itu untuk semuanya pada saat sholat istisqo itu dilakukan di sebuah tempat yang lapang, yang terbuka begitu. Kemudian diajak di sana semua keluarga kita ya, istri-istri kita, anak-anak kita semua, bahkan dianjurkan juga untuk hewan-hewan itu untuk dibawa ke sana, ke tempat itu, karena semua dalam rangka membutuhkan air itu. Jadi ini dilakukan secara berjamaah. Salat istisqo ini layaknya memang dilakukan secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri di rumah, tapi secara seluruh. Jadi masyarakat itu semua dilibatkan semua. Bahkan sampai tadi hewan-hewan ternak seperti kambing, seperti sapi itu dianjurkan untuk dibawa ke tanah lapang. Tapi bukan untuk ikut sholat di sana, tapi ikut ya di sana dekatkan dengan tempat sholat kita. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa semua itu membutuhkan air. Nah, kemudian tentu sholat istisqo ini ya karena sifatnya bersifat umum semua, maka ini ya harus melibatkan ini si penanya Mas Pak Hanif Abu Hanifah tadi. Ini mesti berkoordinasi dengan silahkan berkoordinasi dengan pimpinan setempat lah. Seperti misalnya minimal Pak Lurah atau Pak Kepala Lingkungan, minimal itu paling-paling rendah itu. Bisa lagi ke Pak Camat, itu nanti bisa mendatangkan seorang yang alim, yang bisa memimpin, yang bisa mengarahkan bagaimana sholat istisqo. Jadi enggak sholat istisqo bukan dilakukan sendirian Pak Abu Hanifah, tapi bersamaan. Ya tata caranya begitu. Jadi diajak semua itu ke lapangan, tanah lapangan. Dan itu enggak mungkin Mbak Dian itu dilakukan oleh pribadi kita sendiri, enggak mungkin. Itu harus melibatkan otoritas tempat. Ya enggak mungkin kita melakukan sendiri gitu kan, yang pasti paling enggak tokoh-tokoh masyarakat sekitar situ. Begitu caranya. Dan itu insya Allah mudah lah akan dilakukan kalau Pak Abu Hanifah nanti berkoordinasi dengan tokoh-tokoh setempat dan merasa bahwa kita butuh pertolongan Allah dari air tadi, karena kita butuh air. Begitu Mbak Dian, ini butuh penjelasan khusus tentang aku.
0: Makasih Ustadz sudah diberikan tentunya penjelasan walaupun mungkin singkat, tetapi sudah ada beberapa hal yang kita tarik juga ya begitu Ustadz, bahwasannya memang sholat ini baiknya dilakukan secara bersama-sama begitu ya Ustadz ya. Dan memang
3: melibatkan otoritas tempat.
0: Baik, semoga tentunya Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara ini juga sudah mendengarkan dan mungkin juga ingin melakukan di Lampung Utara sana begitu ya Ustadz ya. Semangat tentunya untuk Abu Hanifah. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara kita. Tidak terasa ya Ustadz ya, karena memang bahasan ini Masya Allah gitu. Rasanya ingin banyak sekali yang ditanyakan. Dan terkait dengan merasa diawasi Allah ini adalah sebuah pengingat, alarm begitu ya Ustadz ya, bagi diri kita. Begitu kita baru bangun tidur aja tuh kayak harusnya kita sudah bisa men-settle diri kita untuk selalu melakukan ini ibadah. Baru kita bernafas itu ibadah hanya untuk Allah begitu ya Ustadz. Sampai dengan menutup mata juga itu adalah lelah-lelah yang kita rasakan untuk mendapatkan berkah Allah begitu Ustadz. Baik, nah kita juga tentunya ingin dengarkan pesan dari Ustadz agar kita selalu konsisten, bisa selalu menanamkan diri kita bahwasannya itu tadi, ada rasa diawasi Allah, tapi bukan menunjukkan rasa hanya takut, tetapi justru itulah rasa cinta Allah kepada kita hamba-hambanya. Mohon pesannya Ustadz.
3: Baik, jadi pesan saya terakhir melalui acara ini pada pagi ini, jangan parsial dalam memandang Islam dalam hal ibadah. Artinya enggak, jangan separuh-separuh, tapi utuh. Bahwa ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya itu khusus. Jangan merasa bahwa pahala itu, peluang pahala itu hanya ada pada sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, sedekah. Tapi semua aktivitas kita itu akan berpeluang mendapatkan pahala dari Allah. Dari mulai tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi itu, Allah berikan kita pahala full. Ketika apa? Kita merasa dipantau, dilihat oleh Allah. Itu caranya muraqabatullah. Dan yang terakhir, kata Mbak Dian tadi itu, jangan pula merasa kita dilihat oleh Allah, kemudian merasa takut. Justru, ya, dengan itulah Allah cinta sama kita, dengan cinta, apa mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita dengan perasaan itu. Jadi jangan merasa takut, ya, jangan merasa takut kita dipantau oleh Allah. Justru kita merasa dipantau oleh Allah mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita, dan itu menjadi dampak kita bersama. Wallahu a'lam, hidup mudah-mudahan dicintai oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, dan diberikan pertolongan, ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Gitu, Mbak Dian.
0: Baik Ustadz, Masya Allah, inilah tanda cinta Allah pada kita ya Ustadz ya. Kita diperhatikan gitu. Kita tidak dibiarkan begitu saja, dibiarkan sampai akhirnya masuk jurang sendiri. Tidak, tetapi tentunya kita dengan diperhatikan, kita ditarik kembali jika kita melakukan kesalahan begitu ya Ustadz. Masya Allah, inilah tanda-tanda bahwasannya memang Allah sangat sayang pada kita. Kita diawasi, diingatkan, dan Allah pun ingin supaya seluruh hambanya itu kembali kepadanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk hari ini sharing ilmunya dan juga diskusi yang sudah dilakukan. Insya Allah ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik itu dari segi habluminallah dan juga tentunya habluminannas. Terima kasih banyak Ustadz dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda tentunya dengan mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pemerintah pusat untuk warga masyarakat Bandar Lampung dengan mendapatkan 3 karung beras dengan nominal 30 kilo. Dan ini kita bersyukur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan warga Bandar Lampung yang sudah diberikan tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.
2: Dengan adanya program hilirisasi produk ini, yang pertama adalah menambah satu pengalaman sekaligus menambah modal bagi pelaku UMKM.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 14 September 2026 dengan topik berita. Kawasan transmigrasi Waituba di Kabupaten Waikanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang ditimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Bantuan pangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga menjadi penopang bagi keluarga di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Di Bandar Lampung, distribusi beras bantuan pemerintah kembali disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Penyaluran bantuan beras tersebut disambut antusias oleh warga. Warga yang hadir mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan cukup tinggi. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat. Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Eva juga mengingatkan agar proses pembagian berjalan tertib dengan mendahulukan kelompok lanjut usia. Menurutnya, bantuan pangan menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga.
4: Alhamdulillah bagi beras lagi ya. Doakan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bagi beras lagi ya. Yang sabar ya Bu ya, yang sabar. Yang sepuh-sepuh dulu, yang bu anak, baru yang lain.
1: Alhamdulillah hari ini kita pembagian beras ya dari Pak Prabowo, pemerintah pusat untuk warga masyarakat Bandar Lampung. Dengan mendapatkan 3 karung beras dengan nominal 30 kilo. Dan ini kita bersyukur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan warga Bandar Lampung yang sudah diberikan tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini kan semuanya serba mahal. Ini sekarang kita dikasih, ya alhamdulillah bersyukur. Nanti ada besok juga ada lagi, besok ada lagi.
3: Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain membantu kebutuhan pangan, bantuan tersebut juga disambut positif oleh warga penerima manfaat. Sejumlah warga berharap

0: Hamsah mengatakan, kajian juga dilakukan untuk menyelaraskan perencanaan drainase daerah dengan master plan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Sejumlah organisasi perangkat daerah turut dilibatkan dalam penyusunan kajian, diantaranya Baperindak, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Damkar, BPBD, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kajian diawali dengan menghitung kapasitas masing-masing sungai, terutama dalam menghadapi curah hujan dengan intensitas tinggi. Dari hasil perhitungan, pemerintah akan memetakan titik-titik sungai yang mengalami penyempitan, pendangkalan, atau memiliki daya tampung debit air yang tidak memadai.
1: Empat sungai tersebut adalah mencakup Waikandis. Waikandis bukan kelurahan Waikandis atau kecamatan Tanjung Seneng ya. Nama sungainya Sungai Waikandis itu di daerah Raja Basah, perbatasan. Dan ada juga Wai Nunyai, ada Wai Balau, dan Wai Kuala. Nah, itu yang fokus kita untuk empat sungai tersebut. Untuk yang lainnya mungkin di tahun berikutnya akan kita lakukan penyusunan master plan-nya untuk drainase.
0: Hasil kajian akan menjadi dasar penentuan langkah penanganan, mulai dari pelebaran sungai, pengerukan sedimentasi, penguatan tanggul, hingga pembebasan lahan jika diperlukan. Jika proses perencanaan berjalan sesuai target, pekerjaan fisik hasil kajian diperkirakan mulai ditindaklanjuti secara bertahap pada tahun 2027 mendatang. Robio Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Waikanan menyatakan harga pangan di pasar terpantau stabil berdasarkan pemantauan SP2KP berkala. Pemantauan rutin ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan data perkembangan harga komoditas strategis yang akurat di pasaran. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Waikanan terpantau relatif stabil. Kondisi tersebut berdasarkan pemantauan petugas sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan di Pasar Baradatu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Perdagangan Ali Kandar kepada RRI mengatakan pemantauan harga terus dilakukan terhadap sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, cabai, bawang merah, dan bawang putih.
4: Kembangan harga kebutuhan pokok menurut pantauan petugas SP2KP di Pasar Pantauan SP2KP Baradatu Kabupaten Waikanan akan terus selalu dipantau khususnya komoditas pangan strategis, kondisi harga, data perkembangan harga menggunakan hasil pemantauan harga pasar terbaru sehingga informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Seperti yang dapat kami sampaikan, harga beras medium Rp12.700 per kilogram, harga beras premium Raja Udang Rp14.700 per kilogram, harga beras SPHP Rp12.000 per kilogram, harga cabai merah Rp40.000 per kilogram, harga cabai merah keriting Rp37.500 per kilogram. Kemudian harga cabai rawit di angka Rp45.000 per kilogram, harga bawang merah Rp29.000 per kilogram, harga bawang putih Rp30.000 per kilogram, harga minyak premium Rp20.000 per liter, harga minyak goreng kita Rp15.500 per liter, harga daging sapi paha Rp135.000 per kilogram, harga daging ayam ras Rp32.000 per kilogram, harga daging ayam kampung Rp45.000 per kilogram, harga telur ayam ras Rp27.600 per kilogram, dan harga gula pasir Rp17.500 per kilogram. Harga pantauan dan data harga terbaru dari petugas SP2KP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan sebagai bahan penyusunan informasi untuk masyarakat khususnya Kabupaten Waikanan.
3: Lebih lanjut dirinya menegaskan pemantauan harga akan terus dilakukan untuk memastikan informasi sesuai kondisi pasar. Data hasil pemantauan SP2KP tersebut menjadi bahan penyusunan informasi dan laporan perkembangan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebutuhan tenaga kerja di luar negeri menjadi salah satu peluang yang dibidik Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Lampung melalui program SMK Go Global. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kalau untuk di Lampung, yang pertama adalah Taiwan.
6: Negara Taiwan menjadi salah satu negara tujuan yang dibidik Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Lampung untuk memperluas peluang kerja bagi lulusan SMK dan masyarakat umum melalui program SMK Go.

0: global. Kepala BP3MI Lampung Kombes Pol Mulya Nugraha mengatakan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan calon pekerja migran agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Mulya mengatakan peningkatan kapasitas menjadi penting agar calon pekerja migran tidak hanya memiliki minat bekerja di luar negeri, tetapi juga mempunyai keterampilan dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Setelah menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan sertifikasi, calon pekerja migran akan difasilitasi untuk dicocokkan dengan perusahaan penempatan yang sesuai. Selain Taiwan, Mulya menyebut sejumlah negara lain juga menjadi tujuan yang diminati pekerja migran asal Lampung, seperti Hong Kong, Malaysia, dan Jepang.
1: Tujuan biasanya negara mana Pak yang diminati dari pekerja migran ini?
2: Kalau untuk di Lampung, yang pertama adalah Taiwan, kemudian Hong Kong, kemudian Malaysia, Jepang, dan
0: sementara Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal mendorong lembaga pelatihan kerja di daerah meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing dan terserap di pasar kerja global. Pemprov Lampung mendorong perluasan akses kerja ke luar negeri, salah satunya melalui penempatan pekerja migran Indonesia. Jepang dan Malaysia menjadi sejumlah negara yang menjadi sasaran pengembangan pasar kerja bagi tenaga kerja asal Lampung. Untuk Jepang, pemerintah daerah menargetkan peningkatan pengiriman tenaga kerja hingga 5.000 orang pada tahun mendatang. Namun kemampuan bahasa dan biaya pelatihan masih menjadi sejumlah kendala yang harus diselesaikan. Mirza mengatakan penguatan kemampuan bahasa asing perlu dilakukan sejak tingkat pendidikan menengah dan dilanjutkan melalui lembaga pelatihan kerja. Selain Jepang, peluang kerja di berbagai negara juga akan terus dipetakan melalui kerjasama pemerintah dengan negara tujuan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kawasan transmigrasi Waituba di Kabupaten Waikanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru pengolahan, maksud kami penghasil olahan ikan lele. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
4: Kawasan transmigrasi Waituba di Kabupaten Waikanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele. Sebanyak 30 warga yang berasal dari Kampung Ramsai, Bandar Sari, dan Suma Mukti mengikuti pelatihan hilirisasi produk guna menyulap potensi perikanan lokal menjadi aneka makanan bernilai ekonomi tinggi. Dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali keterampilan mengolah ikan lele menjadi berbagai produk turunan yang diminati pasar. Pemilihan komoditas ini didasari oleh tingginya permintaan sekaligus melimpahnya potensi lele di ketiga kampung asal peserta. Lebih dari sekadar kelas memasak, pelatihan ini menekankan pada optimalisasi pemanfaatan ikan lele agar meminimalisasi sisa terbuang sehingga margin keuntungan ekonomi yang dihasilkan masyarakat bisa semakin besar. Beberapa produk olahan bernilai tambah yang berhasil diciptakan oleh peserta antara lain kerupuk lele, nugget, bakso, sempol, abon, dan rengginang. Dampak nyata dari pelatihan ini pun langsung terlihat. Para peserta tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tetapi juga telah membangun pondasi usaha yang legal. Saat ini, sebanyak 3 nomor induk berusaha atau NIB milik peserta telah resmi terbit, sementara 3 legalitas, pangan industri rumah tangga, dan sertifikat halal tengah dalam proses pengurusan. Kepala Kampung Ramsai, Hendrik Purnama Resma, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Transmigrasi, khususnya Balai Pelatihan Transmigrasi Pekanbaru yang menaungi wilayah Sumatera atas terselenggaranya program tersebut. Hendrik menambahkan, keunggulan dari program Balai Pelatihan Pekanbaru ini adalah pendampingan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Peserta diedukasi mengenai nilai gizi, cara pengolahan yang higienis, hingga diberikan kemudahan serta pengawalan dalam mengurus izin usaha seperti NIB. Tidak berhenti pada perizinan, target selanjutnya yang akan dicapai oleh kelompok penerima pelatihan adalah ekspansi pasar. Pemerintah kampung dan pihak penyelenggara tengah menyiapkan strategi pemasaran berbasis digitalisasi.
5: Dengan adanya program hilirisasi produk ini, yang pertama adalah menambah satu pengalaman sekaligus menambah modal bagi pelaku UMKM, khususnya masyarakat transmigrasi, di dalam memberikan nilai tambah produk ataupun hasil pertanian, peternakan, perikanan di dalam peningkatan pendapatan. Yang kedua kalinya tentunya di dalam hal ini juga Balai Pelatihan Pekanbaru memberikan akses ataupun kemudahan di dalam pengurusan izin, sehingga mereka yang menerima pelatihan ini akan dikawal dari mulai mengetahui nilai ataupun gizi, kemudian cara pengolahannya, kemudian diberikan juga kemudahan dalam izin ataupun berusaha NIB dan sebagainya. Selain pelatihan ada di Kampung Ramsai, juga memberikan warna atau memberikan penambahan ilmu bagi warga masyarakat Kampung Ramsai.
4: Inilah wujud hilirisasi yang sesungguhnya di tingkat kampung. Dari ikan menjadi aneka produk, dari sisa menjadi manfaat, dari potensi menjadi nilai ekonomi, dan dari keterampilan lahir sebuah kemandirian. Pelatihan tatap muka memang telah usai, namun denyut produksi, kreativitas, dan peluang usaha masyarakat Waituba baru saja dimulai. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Keterbatasan jumlah penyuluh menjadi salah satu kendala dalam pengembangan budidaya perikanan di Waikanan. Meski demikian, para penyuluh perikanan tetap memaksimalkan pelayanan dengan berkolaborasi dengan penyuluh pertanian. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Keterbatasan jumlah penyuluh perikanan menjadi kendala dalam pengembangan budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Waikanan. Saat ini hanya terdapat 4 penyuluh perikanan yang harus melayani di 15 kecamatan. Penyuluh perikanan Kabupaten Waikanan, Miskun Susilo, mengatakan jumlah tersebut belum ideal untuk menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya layanan pembinaan bagi pelaku budidaya perikanan air tawar. Menurutnya, luas wilayah dan banyaknya kelompok pembudidaya ikan menjadi tantangan tersendiri bagi para penyuluh. Mereka harus berbagi waktu dan wilayah kerja agar pelayanan tetap dapat berjalan. Untuk mengatasi kendala tersebut, ia menegaskan pihaknya telah menjalin koordinasi dengan para penyuluh pertanian yang tersebar di berbagai kecamatan. Langkah ini dilakukan agar informasi terkait kebutuhan pembinaan pelaku budidaya dapat lebih cepat diterima. Dia menjelaskan, para penyuluh pertanian dapat membantu memberikan informasi mengenai keberadaan pembudidaya ikan yang membutuhkan pendampingan. Dengan demikian, penyuluh perikanan dapat menentukan prioritas wilayah yang perlu mendapat pembinaan.
7: SDM penyuluh perikanan di Waikanan sangat terbatas, hanya 4 orang. Sedangkan wilayah kerjanya seluruh Waikanan, yaitu 15 kecamatan. Jadi mohon maaf apabila kami memang belum bisa menjangkau seluruh wilayah. Tetapi kami biasanya lakukan kolaborasi juga dengan penyuluh pertanian yang memang penyuluh teman-teman penyuluh pertanian ini kan wilayah kerjanya berbasisnya kampung. Mereka sangat dekat dengan masyarakat sehingga informasi-informasi biasanya juga kami peroleh dari penyuluh pertanian. Sehingga kalau memang ada masyarakat yang membutuhkan bimbingan di bidang perikanan, bisa juga menyampaikan kepada penyuluh pertanian supaya disampaikan ke kami.
6: Lebih lanjut dirinya berharap sinergitas antar penyuluh dapat mendukung pengembangan sektor perikanan air tawar di Waikanan. Selain itu, upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para pembudidaya ikan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
9: Lintas Lampung Olahraga.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung terus mendorong olahraga korfball agar semakin dikenal dan memasyarakat di daerah. Salah satunya melalui Open Turnamen Korfball KONI Lampung yang digelar di Gor Siger, Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
10: Penyelenggaraan Open Turnamen Korfball tidak semata-mata untuk mencari juara, tetapi menjadi sarana sosialisasi dan memperkenalkan olahraga tersebut kepada masyarakat. Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan korfball memiliki potensi untuk dikembangkan di Lampung, khususnya dengan memperluas pengenalan kepada generasi muda. Dirinya berharap semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan tertarik untuk memainkan korfball sehingga olahraga tersebut dapat tumbuh dan memiliki basis pembinaan di Lampung.
11: Mengapresiasi dari Pemkot Korfball Lampung untuk mengadakan open turnamen ini sebagai bagian dari langkah-langkah pembinaan dan mensosialisasikan terutama ya cabang olahraga korfball ini agar makin banyak dikenal dan juga sekaligus tentunya meningkatkan prestasi dari atlet-atlet yang ada. Ya, hari ini alhamdulillah diikuti 7 kabupaten dan kota ya. Dan kita berharap ke depan nanti akan lebih banyak lagi kabupaten yang ikut dan juga akan lebih banyak lagi atlet-atlet yang ikut.
10: Sementara itu, Ketua Korfball Lampung Rahmat Sumarsono menjelaskan turnamen menjadi momentum untuk mengenalkan korfball sebagai salah satu olahraga yang telah berkembang di berbagai negara. Rahmat berharap korfball tidak hanya dikenal di kalangan komunitas olahraga, tetapi dapat semakin dekat dengan masyarakat dan berkembang bersama cabang olahraga lainnya.
12: Kegiatan ini sebenarnya kita undang ada di beberapa daerah, seperti dari luar ada Tangerang,
13: Tangsel atau DKI mengingat situasi ya kondisi dengan ada musibah ada di Lampung, mereka akan tidak ikut. Tepuk, alhamdulillah dengan ada 7 pencap bisa diikuti, bisa berjalan. Sekali lagi saya berterima kasih pada Pak Taufik, pada Sepora yang memberikan semangat untuk atlet. Kami tetap memberikan pembinaan ke pencap-pencap. Contoh tadi Pak Tuakoni memberikan sosialisasi. Kami sudah memberikan sosialisasi seperti dari Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran.
10: Open turnamen Korpul Lampung diikuti peserta dari sejumlah daerah yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Metro, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Tulang Bawang. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas sosialisasi korfball, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal, mencoba, dan ikut mengembangkan olahraga tersebut di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Siti Triani bersama dengan Ketua Yayasan Marga Tung Lampung, Bapak Heridian Tung, terkait acara bakti sosial donor darah dan pembagian sembako yang menjadi bagian dari rangkaian tradisi Siu Si, sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat.

0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Yayasan Marga Tung Lampung menggelar bakti sosial berupa donor darah dan pembagian sembako. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Yayasan Marga Tung Lampung, Bapak Heri Diantong. Pak, ini acaranya itu seperti apa?
1: Iya, terima kasih Mbak. Jadi kita pada hari ini Yayasan Marga Tung Indonesia itu mengadakan kegiatan namanya cuci ya. Cuci itu adalah hari khusus tradisi Tionghoa. Ya, itu kita biasanya setelah panen ya, kita dari musim panas masuk ke musim dingin, itu ada musim gugur ya, kita di situ mengucapkan syukur. Jadi mengucapkan syukur atas apa yang sudah terjadi, yang sudah dijalankan pada periode yang lalu ya, pada musim panas ya. Sekarang kita akan masuk ke musim dingin nanti ya. Jadi biasanya itu pada musim panas kita selesai panen ya. Gitu. Nah, kita tradisi Tionghoa, kita pada hari ini mengadakan ucapan syukur itu. Nah, di sela-sela itu kita juga mengadakan bakti sosial donor darah, juga pembagian sembako, beras dan minyak bagi para pendonor ya. Ya, tujuannya adalah untuk ya berbagi kepada sesama, juga berbagi darah untuk PMI ya, untuk masyarakat Lampung yang membutuhkan gitu. Nah, ini adalah bagian daripada kegiatan kita pada pagi jam 8 sampai jam 11. Itu kita donor darah ya kan, dengan pembagian beras dan minyak. Terus setelah itu nanti kita ada masuk doa penghormatan leluhur, itu jam 11 sampai jam 12 itu doa penghormatan leluhur. Setelah kita doa itu nanti kita ada biasanya setelah doa ini kita nanti ada pelantikan. Kebetulan ada pengurus baru, kita mengadakan pelantikan pengurus yayasan yang baru ya kan, dengan setelah itu ya diikuti resepsi lah ya, kita keluarga besar mau berkumpul ya, suasana kekeluargaan di situ ya, kita ya itu tadi mengucapkan syukur ya, kita resepsi bersama ramah tamah bersama gitu. Nah, kegiatan ini kita setiap tahun mengadakan dua kali yang ini kebetulan hari ini yang cuci, kalau yang setelah Imlek itu cuci, kita biasanya dua kali setahun, kita pasti dua tahun sekali kita mengadakan ucapan syukur kepada leluhur kepada, terus kita mengajak keluarga besar Marga untuk berkumpul di sini ya, untuk ramah tamah dan ya mengucapkan syukur apa yang sudah katakanlah kehidupan yang diterima oleh warga-warga kita. Gitu.
0: Harapannya untuk masyarakat sekitar nih dari kegiatan ini?
1: Oh ya, kalau yang untuk kegiatan donor darah dan ini ya, kita harapkan masyarakat sekitar bisa mendukung setiap kegiatan kita, juga terlibat ya kan. Karena ini adalah bagian dari bakti sosial. Jadi kita harapkan masyarakat nantinya juga bisa ikut ya, meramaikan gitu. Di sini juga ada basar. Ya, jadi ada basar UMKM mitra kita ya. Silakan dimanfaatkan, ada barang-barang murah itu kan, baju-baju bekas, baju-baju yang murah hanya Rp5.000 ya kan, terus juga ada kuliner dan lain sebagainya, itu sebagian daripada mitra-mitra kita. Terus ada juga untuk tabungan ya, itu nanti dikasih minyak itu, ada fasilitas minyak juga. Jadi ya kita berharap mitra-mitra kita juga nanti bisa memberikan manfaat lah kepada anggota-anggota kita yang mau bermitra dengan mitra-mitra UMKM kita. Itu.
0: Baik, terima kasih Pak ya. Ya.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Senin 14 September 2026. Hari yang kembali tentunya membuat kita semakin semangat lagi. Terlebih anak-anak nih yang sudah mulai kembali belajar di sekolah. Semangat pastinya untuk berangkat, hati-hati di jalan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Namanya juga hampir seminggu ya, di rumah aja gitu. Biasanya udah mulai harus di-refresh lagi nih ingatannya di sekolah, waduh. Oke deh pendengar, tentunya jangan sampai ketinggalan juga ya dengan alat pelindung diri Anda, mulai dari masker atau juga kacamata, dan jangan lupa juga bawa multivitamin yang biasa Anda konsumsi supaya imunitas tetap terjaga. Bareng sama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini sampai dengan jam 10 pagi, kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat. Kali ini kita dengarkan dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

101,9 FM Pro Soto dari Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar ya, di 14 September 2026 sudah kembali lagi anak-anak sekolah ke sekolahnya masing-masing, tentunya juga tetap dengan menerapkan ya untuk keselamatan diri dengan menggunakan masker, kemudian juga kalau lagi bawa kendaraan bermotor pakai juga untuk kacamatanya supaya debu-debu yang berterbangan tidak masuk ke dalam mata ya. Bicara terkait dengan pagi ini, yuk kita awali dengan kabar baik dari pariwisata Lampung. Ini bicara bukan hanya destinasi besar yang bisa mencuri perhatian, tapi ternyata dari desa potensi wisata justru bisa tumbuh dan membawa nama daerah hingga tingkat nasional. Kabar membanggakan ini datang dari Kabupaten Pesisir Barat, namanya adalah Desa Wisata Bumi Lebu, yang berhasil masuk 30 besar desa wisata terbaik tingkat nasional dalam ajang Wonderful Indonesia Award 2026 yang digelar Kementerian Pariwisata. Pencapaiannya tak lepas dari kolaborasi Politeknik Negeri Lampung bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, dan pendampingan juga dilakukan mulai dari penguatan UMKM, pengelolaan produk wisata, hingga peningkatan pelayanan destinasi. Dampaknya, peluang usaha warga pun ikut terbuka, terutama di sektor kuliner dan ekonomi kreatif. Kini, Bumi Lebu bersiap menghadapi penilaian lanjutan untuk memperebutkan predikat desa wisata terbaik nasional. Luar biasa. Jadi jangan remehkan potensi desa ya, karena dari Bumi Lebu, cerita wisata Lampung kini bukan cuma sampai tingkat provinsi, tapi sudah melangkah menuju panggung nasional. Setelah ini, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih akan temani Anda tentunya dengan update informasi di Warta Berita Daerah Pro 3.